0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah 101.1 Kota Baru, Kelantan.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Santai Tepi Pantai Podixon. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya dah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya ada di situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun pada penyewa-penyewa di bawah premis MARA sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Berhormat. Jadi, mana keterangkuman keseluruhan dalam MARA menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman ataupun bantuan daripada MARA di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka KUSKOP telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebukan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya. 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih balai bomba.
4: Pembolehannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pembolehan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Ngah Kuming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi masih terus setia menemani saudara. Wirama hujung minggu sehingga 12.30 hari nanti. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Menyantuni keluarga atau saudara mara. Juga ada majlis perkahwinan. Banyak majlis yang lagi. Ada 4-5 katanya. Hati-hati memandu. Fokus pemanduan saudara. Baik, saya nak kongsikan informasi yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat kesambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow semalam. Menurut antaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, undangan khas daripada Presiden Rusia kepada Sri Paduka Baginda itu mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Rusia serta beberapa pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Hari Kemenangan disambut setiap tahun dengan penuh istiadat di Moskow bagi memperingati kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua dari 1941 hingga 1945 yang turut diiringi perarakan ketenteraan besar-besaran. Keberangkatan Sultan Ibrahim ke Moskow sebagai tetamu kehormat mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa selain menzahirkan peranan penting institusi diraja dalam memperkukuh hubungan antarabangsa demi manfaat bersama. Prihatin. Terima kasih.

0: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sebenar sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Aku, Dia dan Lagu, Adila. Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
1: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
5: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
6: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
7: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
6: Huh? Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofie.
1: Lo masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sahsiah diri murid.
1: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
2: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
3: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
4: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Baik saudara, sebentar tadi lagu nyanyian Eva, Bulan Cinta. Baru saja menghiburkan saudara wirama hujung minggu. Dan saya nak kongsikan dedikasi juga komen juga ucapan yang dihantarkan ke WhatsApp kami. Kiriman Kak Imah Marang, katanya nak kongsikan kenangan bersama ibu bapa, terutama kenangan bersama ibu atau mak. Kak Imah adalah anak sulung, terasa sangat kasih sayang daripada mak dan ayah. Kenangan bersama mak, arwah mak hari-hari buat keropok, arwah ayah seorang nelayan. Jadi setiap kali pulang bawa balik ikan yang banyak. Kalau diingat-ingat seronoknya waktu dengan arwah mak, dengan lemah lembut dan mengajar bagaimana untuk membuat keropok, juga didoakan dan Al-Fatihah buat bondaku. Amin. Selamat Hari Ibu buat yang masih mempunyai ibu. Jagalah hati ibu jika masih ada. Seterusnya, Kak Norliza Sulaiman dari Pontian, Johor nak ucap selamat Hari Ibu buat anak Nur Liana yang berada di Johor Bahru, juga menantu Nur Fatimah. Semoga menjadi ibu yang sentiasa menyayangi anak-anak dan mendidik dengan didikan agama yang sempurna. Dan satu lagi kiriman daripada Kak Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh. Buat ucapan selamat Hari Ibu untuk mak tersayang Puan Rohana, juga besan Puan Zaleha, adik Patonah, Rofiah, Aisyah, Farah, Ain dan semua kerabat Radio Klasik, terutama yang bergelar ibu, mama, mami, umi, emak. Semoga dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik, sabar, tabah dan cekal, juga bahagia selalu bersama keluarga tercinta dalam rahmat dan lindungan Allah. Baik, lepas ini 10 pagi nanti, kita di ruangan Utuskan Rindu dalam doamu. Mungkin ada cerita, kenangan, juga ucapan buat insan yang bernama ibu. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-56-56-12. Terus ke Kak Siti ya. Hujung ini.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
0: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
0: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
2: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
0: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Radio Klasik di Alor Star 94.9.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Bahara. B-A-H-A-R-A. Bahara. Bahara adalah unit untuk mengukur berat barang dagangan seperti emas, gading dan cengkeh yang beratnya berlainan bergantung pada barang yang ditimbang. Misalnya, emas bersamaan 10 kati dan kayu cendana bersamaan dengan 6 pikul. Contoh ayat, lalu ia beli ubat bedil 14 bahara cengkeh harganya.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: ungkapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Di mana saja frekuensi di seluruh negara, kita di ruangan Utuskan Rindu dalam doamu. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Hari Ibu buat semua ibu-ibu terhebat di dunia. Kerana menjadi seorang isteri, seorang ibu, mak, umi yang terbaik untuk anak-anak. Baik, di ruangan ini saya nak kongsikan kiriman ucapan daripada Mak Azizah Osman dari Sungai Petani. Katanya, nak ucapkan selamat hari lahir dan hari ibu untuk diri sendiri. Selamat hari lahir, Mak Azizah. Serta anak-anak yang bergelar ibu. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Seterusnya, Kak Ida Tarman dari Felda Palung. Nak ucapkan selamat hari ibu buat mak, mami, mama, umi dan bonda pada semua yang bergelar ibu. Tak lupa juga buat anak menantu yang menyambut hari ulang tahun kelahiran hari ini yang ke-36 tahun. Farah Wahidah Zamzuri yang kini bertugas di Hospital Sena Segamat. Semoga kalian dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan menjadi ibu yang misali dan juga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Seterusnya, Cik Annie Osman dari Keluang, Johor. Selamat pagi katanya, selamat tugas. Ya, terima kasih. Nama ucapan selamat hari ibu buat ibu-ibu di luar sana, terutamanya buat isteri tercinta. Selamat menyambut hari ibu. Semoga dimudahkan hari-hari yang dilalui. Dan satu lagi kiriman daripada Cikgu Zaini bin Alias dari Simpang Ampat, Pulau Pinang. Katanya nama ucapan selamat hari ibu buat bonda tercinta Hajah Siti Midah binti Awang Teh ya, yang tinggal di Kampung Semat, Cenoh, Pahang. Terima kasih bonda kerana menjadi seorang ibu yang sangat sabar membesarkan diri ini dan 9 adik-beradik yang lain. Segala kesusahan ibu atasi dengan penuh kesungguhan dan ketabahan. Semoga Allah memilih bonda sebagai penghuni syurganya tanpa hisap. Terima kasih bondaku. Terus kekal mendengarkan kami hanya di ruangan Utuskan Rindu dalam doa.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Ni ha, pasal pembuli siber ni. Ha. Ni bukan perkara baru mana. Ha. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
1: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Ha, yang menanggungnya tu ha, bukan mereka.
2: Yang paling saya tak setuju. Betul. Buka aib orang yang kena buli.
1: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
3: Hentikan buli siber. Pesanan prihatin Radio Klasik.
4: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan, terus menemani perjalanan saudara.

Lagu nyanyian S. Abu Yamin bersama Datuk Sharifah Aini, pasangan bahagia. Kita masih di ruangan Utuskan Rindu Dalam Doamu. Saya nak kongsikan lagi kiriman ucapan daripada Nin Banjari dari Parit Raja, Batu Pahat. Ucapan selamat Hari Ibu untuk semua yang bernama dan juga seorang ibu. Jadilah seorang ibu yang terbaik kepada anak-anak dan tanggungannya. Jasa ibu tiada tandingannya, tanggungjawab kepada anak-anak jagaannya. Ibu, kaulah permataku. Tiada ibu, siapalah kami anak-anak di dunia ini. Al-Fatihah untuk semua arwah ibu dan khas untuk arwah ibu Hajah Aluh binti Saleh. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya Kak Jamaliah Amir dari Lubuk Pedati, Baling Kedah, dalam ucapan selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu, mama, umi, mak, juga buat ibu tersayang Royah binti Yop Ahmad yang berada di kampung Pulau Lambu Kiri, Bota Perak. Semoga sihat selalu. Alhamdulillah dipanjangkan usia dan kami mengharapkan doa-doa darimu sepanjang masa. InsyaAllah, amin. Seterusnya Kak Arifah Majan dari Unit Ibu dan Anak Klinik Kesihatan Air Hitam. Ucapan buat ibu tersayang Puan Tumirah Salam yang berada di Bukit Ramon, Kota Tinggi. Dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas jasa dan budimu ibu. Sepanjang hayat tidak akan terbalas. Selamat Hari Ibu. Seterusnya, selamat Hari Ibu dan juga buat mak mertua Pak Long. Walaupun mak dah berusia 88 tahun, alhamdulillah, tapi mak sihat selalu. Syukur pada Allah, mak dikurniakan kesihatan yang baik. Amin. Rabbal alamin. Satu lagi kiriman daripada Kak Fatimah Zah dari Mua. Salam buat semua anak-anak cucu-cucu Tok Mak. Selamat pagi. Juga buat anak-anak yang bergelar ibu. Mak ucapkan selamat Hari Ibu untuk hari ini. Yang bernama Razita, Nur Izzati, Siti Rohana, Nur Saida binti Muhammad Jamil. Semoga kalian sihat-sihat sepanjang hari. Baik, kita ada lagu nyanyian Datuk Yusni Ahmad, juga Datuk M. Kilau bersama SA Asia. Tapi kita beribur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Sweet September. Nak kahwin? Duit tak ada. Macam mana tu? Terus kekal. Utuskan Rindu Dalam Doa.

0: kau ni apa hal?
1: Ha? Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayankan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya macam mana tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Putri sentubung, putri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis
7: seadang. Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu, kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

yang sedang memandu ketika ini menuju ke Ipoh. Frekuensi kami 88.3 MHz. Juga yang mendengarkan kami dengan menggunakan telefon pintar saudara, aplikasi RTM Klik. Tak kira lah saudara menggunakan iOS maupun Android, yang belum mendapatkannya lagi, apa tunggu? Sebab aplikasi ini adalah percuma. Ya, betul-betul percuma. Terus mendengarkan kami bukan sahaja dalam negara. Sekiranya saudara berada di luar negara, sekalipun boleh terus mendengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara. Seperti biasa, tepat pukul 11 pagi nanti, ruangan sepanjang Jalan Kenangan. Lagu nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik akan terus bersiaran menemani saudara. Selepas ini, rakan penyampai Nonaku Azizah akan terus bersiaran wirama hujung minggu 12.30 hari sehingga 6 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 22 Zulkaidah. Dan selamat Hari Ibu buat ibu saya, Nur Azura binti Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

maníaca. Aduh lawa, aduh cantik, ya. Rambutnya panjang pula dipin.

0: saja, ah baju indah sekali. Macam raja di api tuan putri, amboi sukanya hati.
1: Timba perasaan.

0: hanya tetap jadi pujaanku.
1: Tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah tumbuh hai merindu.

0: hanya tetap jadi pujaan.
1: Tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah pokok hai merindu.

0: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan film.

0: Dia dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yelah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Bahara. B-A-H-A-R-A. Bahara. Bahara adalah unit untuk mengukur berat barang dagangan seperti emas, gading dan cengkeh yang beratnya berlainan bergantung pada barang yang ditimbang. Misalnya, emas bersamaan 10 kati dan kayu cendana bersamaan dengan 6 pikul. Contoh ayat, lalu ia beli ubat bedil 14 bahara cengkeh harganya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari Ahad 10 Mei 2026 bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada Izzat Sofi yang telah menemani saudara menerusi segmen Wirama Hujung Minggu seawal 6 pagi tadi. Dan seperti biasa, saya ada pantun untuk saudara. Kepekan sehari membeli kelah, harga tak murah sebesar lengan. Mulanya hari dengan bismillah, serikan wajah dengan senyuman. Kini bertemankan saya, Nonaku Azizah, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. Menyambung tugasan Wirama Hujung Minggu selama 6 jam berikutnya dengan lagu-lagu menggamit kenangan hingga pukul 6 petang nanti. Bersempena dengan Hari Ibu hari ini, Seteguh Kasih Ibu diangkat sebagai tema sambutan peringkat kebangsaan. Tema ini dipilih untuk menghargai kekuatan, ketabahan dan pengorbanan seorang ibu dalam mengimbangi tuntutan hidup dan keluarga. Seteguh Kasih Ibu bukan sekadar ungkapan tetapi satu pengiktirafan buat wanita-wanita hebat yang menjadi tunjang keluarga. Ibu, insan teramat yang tidak pernah mengenali erti lelah. Di sebalik kelembutan tutur kata, tersimpanlah kekuatan luar biasa dalam mendepani cabaran zaman. Pengorbanan mereka adalah nadi yang menggerakkan kebahagiaan sesebuah institusi kekeluargaan. Dan baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat badu zuhur bagi ibu negeri dan bandar utama di Sabah dan Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan. Sebentar nanti akan masuk waktu solat zuhur di Kota Kinabalu, Sabah, tepat pada pukul 12.14 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.17 minit tengah hari dan Kuching, Sarawak 12.39 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat padu zuhur kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik.
2: Radio Klasik di Singapura 106.7.

Baru saja menghiburkan saudara lagu Joget. Lagu bertajuk Mengikat Janji. Lagu nyanyian Dato' Ahmad Jaiz bersama dengan Datin Rafiq Ahbuang. Lagu tahun 1970. Baiklah saudara, siapa di luar sana yang suka mengikat janji? Awas ya. Dan baiklah, apa khabar saudara? Bersempena dengan sambutan Hari Ibu, tambah pula hari Minggu kan? Mungkin ramai antara kita ada mengatur program istimewa bersama ibu tercinta. Mungkin bawa ibu keluar makan malam, bersiar-siar ke tempat kegemaran ibu, atau sekadar berkumpul adik-beradik untuk meraikan ibu yang melahirkan kita. Sebagai anak, pastinya kita sentiasa merindui ibu tersayang, sama ada yang masih ada di sisi maupun yang pergi meninggalkan kita buat selamanya. Bagi saudara yang ingin menitipkan ucapan khas atau berkongsi kenangan manis bersama ibu, talian kami sentiasa terbuka. Hantarkan perkongsian saudara ke ruangan WhatsApp Radio Klasik di talian 013-56-56-128. Saya ulang, 013-56-56-128. Apapun, teruskan teman berteman bersama Radio Klasik dan indahkan tengah hari saudara dengan hati yang ikhlas. Dan terus berhibur dengan lagu Mawar Putih untuk Mama, tendangan Datuk Sharifah Aini. Lagu ciptaan dan liriknya daripada Syed Harun, menerusi album Bagaikan Kasih Ibu, dan diikuti dengan lagu Mama, lagu nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad, lagu tahun 1978, dan lagu nyanyian Sakura, lagu bertajuk Ibu, lagu yang dipopularkan pada tahun 1978.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, seketika kita berada dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama saya ketika ini, Cik Kana dari Herbal Fame. Apa khabar?
1: Sehat.
0: Okey, baiklah, hari ini kita akan kongsikan tentang tilam frame. Silakan.
1: Selamat hari dan salam sejahtera buat semua pendengar yang sedang bersama kami pada hari ini. Bersama saya, Kana dari Herbal Fame. Terima kasih.
0: Hello. Hello, Cik Kana. Silakan, Cik Kana. Baiklah saudara, kita terus berhibur dengan lagu Dipuja Sayang.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sekarang 12.33 minit tengah hari kita. Terus bersama Cik Kana, silakan.
1: Selamat tengah hari dan salam sejahtera buat semua pendengar yang sedang bersama kami pada hari ini. Bersama saya, Kana dari Herbal Fame. Terima kasih kerana masih diberi kesempatan untuk berkongsi dengan anda semua. Abang kakak, bila sebut tentang kesihatan, ramai yang fokus pada makanan, senaman dan ubat-ubatan. Tapi ramai terlupa satu perkara yang kita guna setiap hari, iaitu tilam tempat kita berehat. Kita habiskan berjam-jam atas tilam setiap malam. Jadi kalau tilam yang digunakan sudah tidak elok, badan juga boleh mula rasa kesannya sedikit demi sedikit. Sebab tu Herbal Fame tampil dengan tilam herbal yang direka khas untuk memberi keselesaan dan sokongan yang lebih baik kepada tubuh badan ketika tidur. Untuk pengetahuan semua, Herbal Fame sudah hampir 32 tahun berada dalam bidang kesihatan dan penjagaan tubuh badan. Jadi pengalaman itu kami gunakan untuk menghasilkan tilam yang bukan sekadar selesa tapi membantu badan rehat dengan lebih baik. Hari ini ramai mengadu bangun pagi badan rasa berat, bahagian cepat sakit, bau rasa pegang dan ada juga yang tidur tak lena walaupun badan terlalu penat. Kadang-kadang kita fikir tu perkara biasa, tapi sebenarnya itu mungkin berpunca daripada tilam yang sudah lama digunakan dan tidak lagi menyokong bentuk badan dengan baik. Bila tilam sudah mendap atau terlalu keras, kedudukan badan semasa tidur jadi tidak seimbang. Sebab tu bila bangun pagi, badan terus rasa tak selesa. Di Herbal Fame, kami percaya tidur yang berkualiti sangat penting kerana tidur, waktu tidur adalah waktu badan berehat dengan memulihkan tenaga. Sebab tu tilam kami direka untuk membantu menyokong postur badan dengan lebih baik, mengurangkan tekanan pada bahagian belakang dan pinggang. Memberi kesesaan ketika tidur, membantu badan rasa lebih segah bila bangun pagi. Abang kakak, tahu tak, memilih tilam bukan sekadar tengok harga atau nampak cantik sahaja. Tilam perlu dipilih mengikut kesesuaian badan kita sendiri. Kalau badan muda sakit belakang, pilih tilam yang ada sokongan yang baik. Kalau warga emas pula, perlukan tilam yang lebih stabil dan selesa untuk badan. Dan kalau anak-anak masih membesar, sokongan tidur juga sangat penting untuk perkembangan tubuh mereka. Sempena sambutan Hari Ibu hari ini, Herbal Fame bawakan promosi khas untuk anda yang ingin menghadiahkan sesuatu yang berguna buat ibu tersayang. Kadang-kadang ibu kita jarang meminta ya, tapi badan mereka sebenarnya sudah penat selepas bertahun-tahun menguruskan keluarga. Jadi apa salahnya kali ini kita hadiahkan keselesaan untuk mereka berehat setiap malam. Dan kepada pendengar yang ingin bertanya ataupun membuat tempahan, boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi pertama. Tilam Herbal Afia dengan ketebalan 8 inci bersaiz screen harga asal RM1,299. Ada tilam lama, boleh trade in dengan kita. Bukan dapat potongan RM200 ataupun RM250. Tak, RM300 potongan dalam harga dari RM1,299. Jadi harga hanya RM999. Nak jimat lagi? Sebahas untuk anda yang membuat tempahan hari ini, kami berikan diskon tambahan RM200 lagi. Jadi harga hanya perlu bayar RM799 sahaja. Dan bukan itu sahaja, anda juga akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran pun percuma dan bayaran pun kami bagi COD. Ataupun abang kakak tengah cari bersaiz king, ketebalan 8 inci, hanya siap tolak tilam lama dan juga dapat diskaun tambahan RM200, hanya perlu bayar RM1,099 untuk bersaiz king. Ataupun nak cari untuk single, untuk anak bujang ke, yang tu ketebalan 8 inci, siap tolak tilam lama dan juga

tilam yang digunakan bertahun-tahun boleh berubah bentuk sedikit demi sedikit. Bila tilam sudah mula mendak, tidak rata atau terlalu lembut, badan kita tidak lagi mendapat sokongan yang betul ketika tidur. Sebab tu ada orang bangun pagi terus rasa lenguh, rasa lenguh, pinggang rasa mencucuk, bau rasa tegang dan badan cepat penat walaupun tidur lama. Ramai ingat perkara tu normal disebabkan umur ataupun kerja harian. Padahal salah satu puncanya mungkin datang daripada tilam yang sudah tidak selesai digunakan. Abang kakak, tilam bukan sekadar tempat kita baring ya. Tapi tempat badan berehat ampik setiap malam. Kalau tilam tidak memberi sokongan yang baik, lama-kelama tubuh badan juga boleh mula rasa tidak selesa. Sebab tu penting untuk kita periksa keadaan tilam di rumah. Kalau sudah mula mendap, tidak stabil atau tidur pun sudah tidak lena, mungkin sudah sampai masanya untuk bertukar kepada tilam yang lebih selesa dan lebih berkualiti. Sempena sambutan Hari Ibu tahun ni, Herbal Fame bawakan tawaran khas buat anda yang ingin memberi sesuatu yang benar-benar bermakna untuk ibu tersayang. Jadi untuk tilam Herbal Ayurvedic ketebalan 8 inci, harga asal RM1,500. Ada tilam lama boleh buat trade-in, potongan RM300 dan dapat diskaun, extra diskaun RM200 buat tempahan hari ini sahaja. Jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja untuk tilam Herbal Ayurvedic ketebalan 8 inci bersaiz kuih dan dapat 2 unit bantal percuma, pengantaran pun percuma dan bayaran secara COD. Untuk tempahan sila hubungi kami di talian 019-414-4288, 019-414-4288, yang mana abang kakak tengah cari dalam size king ketebalan 8 inci. Siap tolah tilam lama dan juga dapat diskaun tambahan potongan RM200, hanya perlu bayar RM1,300 sahaja untuk tilam Herbal Ayurvedic. Untuk saiz single ketebalan 8 inci, siap tolah tilam lama dan juga siap potongan diskaun RM200, hanya perlu bayar RM799 sahaja. Untuk bertempahan, sila hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288, 019-414-4288. Jadi sempena hari ibu ni, apa kata kita berikan hadiah yang boleh diguna setiap hari dan memberi manfaat untuk kesihatan mereka. Bukan sekadar hadiah untuk dilihat, tapi hadiah yang membantu ibu tidur lebih lena, bangun pagi dengan badan yang lebih selesa. Baik, kita terus dengan promosi ketiga, tilam Herbal Sabut. Tilam Herbal Sabut ni diperbuat daripada 100% serat kelapa asli. Tilam sabun ni ada pengguna yang sangat baik, lebih kukuh dan tahan lama dan memberikan sokongan yang sangat baik kepada tulang belakang. Tilam ni sangat sesuai untuk warga emas, mereka yang mengalami sakit belakang, slip disk, sakit saraf dan juga untuk berat badan berlebihan. Untuk tilam bersaiz screen ketebalan 6 inci. Untuk tilam sabut akan membawakan ketebalan 6 inci bersaiz screen, harga asal RM1,699. Selepas trade-in RM300, harga menjadi RM1,399. Dan hari ini anda akan menerima diskaun RM200 menjadikan harga hanya RM1,199. Cukupkah kalau bagi diskaun RM200 untuk tilam Herbal Sabut? Mestilah, belum cukup kan? Sebab tu kena tambah lagi diskaun RM100 lagi untuk tilam Herbal Sabut. Jadi harga perlu bayar RM1,099 sahaja, tetapi dengan syarat untuk 20 pemanggilan pertama sahaja dapat harga RM1,099. Selepas kuota habis, harga akan kembali kepada RM1,199. Kenapa tilam Herbal Sabut sahaja dapat diskaun lebih banyak?
sebab tiramisu memang sangat-sangat susah untuk warga mas.

0: Jadi kalau memang nak belanja pakcik dan makcik supaya dapat tidur lebih selesa dan rehat dengan lebih nyaman setiap hari, untuk tilam herba sahabat kena belanja juga dapatkan 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma sampai rumah baru buat bayaran. Untuk bertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Untuk untuk mendapatkan tilam herba afiat ketebalan 8 inci, hanya perlu bayar RM799. Untuk tilam herba ayurvedik ketebalan 8 inci, hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Untuk tilam herba sabut, hanya perlu bayar RM1,199. Tetapi anda 20 pemanggilan terawal untuk tilam herba sabut dapat extra discount lagi potongan 100. Jadi cuma perlu bayar RM1,099 sahaja. Semua pembeli akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran COD. Jangan lupa untuk mendapatkan diskaun 200, anda perlu membuat tempahan hari ini. Jangan lupa ya, untuk tilam herba sabut sahaja dapat diskaun 100 lagi untuk 20 pemanggil pertama sahaja. Hubungi kami 019-414-4288. 419-414-4288. Kerana ini mengingatkan bahawa tidur yang berkualiti adalah kunci kepada kesihatan yang baik. Dan tilam yang baik adalah pelaburan untuk keselesaan jangka panjang. Jangan tunggu sehingga badan mula memberi isyarat kesakitan yang serius, bertindak hari ini untuk keselesaan masa hadapan. Ambil peluang promosi yang ada hari ini dan dapatkan tilam yang sesuai untuk keperluan anda. Untuk tempahan 019-414-4288. Saya kena dari Holbox ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan lebih banyak perkongsian menarik dan promosi istimewa daripada Herba Fee.
1: Terima kasih Cik Kana. Sampai ke udara lagi. Bye.
0: Bye.
1: Baiklah saudara, di kesempatan ini saya ingin ucapkan selamat hari ibu kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Mak Andah Izzat dari Sungai Petani, Kak Wan Nuriza, Kak Laila dari Tanjung Karang, Makcik Normal Ahmad, Zairin Arifin dari Jelutong dan Kak Hasnah dari Selayang. Selamat hari ibu.

Terus pengkabit kenangan dalam wirama hujung minggu. Terima kasih sudi menyapa saya ketika ini. Kasim Osman, Induk Maimun dan Ucu Fizlin. Dengan pertanyaan, apa juadahan tengah hari saudara? Baiklah saudara, pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan terus ke pusat berita untuk mengikuti utama 1 tengah hari. Dan selepas itu, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan selama 1 jam tanpa henti dalam segmen Sepanjang Jalan Kenangan. Dan sebelum kembali kepada saya pada pukul 2 petang dalam segmen Wirama Hujung Minggu, menerusi lagu irama Pok Ye Ye 60-an dan lagu popular era 70-an dan 80-an. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat padu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 1:12 tengah hari. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik.

0: Inilah Budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta apabila seorang hamba berkata, 'Alhamdulillahi rabbil alamin.' Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka Allah menjawab, 'Hamba-Ku sedang memujiku.' Apabila dia berkata, 'Ar-Rahmanir Rahim,' Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah berfirman kepadanya, 'Hamba-Ku sedang menyanjungku.' Apabila dia berkata, 'Maliki Yaumiddin,' Raja Hari Pembalasan. Allah berfirman, 'Hamba-Ku sedang memuliakanku.' Apabila dia berkata, 'Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,' hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Maka Allah berfirman, 'Ini adalah perjanjian di antaraku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta. Apabila dia berkata, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, "Ini milik hamba-Ku."

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
0: Sepanjang jalan kenangan.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

ampuni juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu tu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
2: Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
4: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
5: Sujana Arkai pada hari ini.
0: Bahara. B-A-H-A-R-A. Bahara. Bahara adalah unit untuk mengukur berat barang dagangan seperti emas, gading dan cengkeh yang beratnya berlainan bergantung pada barang yang ditimbang. Misalnya, emas bersamaan 10 kati dan kayu cendana bersamaan dengan 6 pikul. Contoh ayat, lalu ia beli ubat bedil 14 bahara cengkeh harganya.
5: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Baru saja menghiburkan saudara, lagu bertajuk Hidup Bersama, lagu nyanyian A. Ramli tahun 1966. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, salam hormat dan salam berkat kepada semua pendengar setia Radio Klasik, walau di mana jua saudara berada. Masih bertemankan saya, Nonaku Aziza, dari Kota Media Angkasa Puri dalam segmen Wirama Hujung Minggu. Baiklah saudara, meneruskan hiburan petang ini, lagu nyanyian Ahmad Zack bersama iringan The Left Virus dengan lagu bertajuk Oh Farida, lagu tahun 1967. Tapi sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu Gerak Maju, lagu persembahan Datin Okit Abdullah bersama dengan iringan The Last Coasters, lagu yang berjaya menambat hati golongan muda-mudi pada tahun 1970. Selepas itu, kita sambung berhibur dengan lagu bertajuk Hasrat Hati, lagu nyanyian S. Mariam bersama dengan iringan The Rhythm Boys, lagu yang dipopularkan pada tahun 1965. Lagu-lagu menggamit kenangan hanya di Radio Klasik.

Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sebenar sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

Radio Klasik menggamit kenangan. Apa khabar saudara? Apa juadah minum petang saudara hari ini? Bagi saudara yang ingin menitipkan ucapan khas atau berkongsi kenangan manis bersama ibu, talian kami sentiasa terbuka. Hantarkan perkongsian saudara di ruangan WhatsApp Radio Klasik di talian 01356-56128. Saya ulang, catit cepat-cepat, 01356-56128 hingga pukul 6 petang. Dan tentunya banyak perkongsian dan lagu-lagu menarik telah saya susun sebagai hiburan untuk saudara pendengar setia Radio Klasik. Indahkan petang ini dengan hati yang ikhlas dan terus berhibur dengan lagu Salam Mesra, lagu dendangan Eh Halim bersama dengan iringan The Fictions, lagu yang menjadi sulan anak muda sekitar tahun 1968. Dan selepas itu, kita juga ada lagu dendangan Fatima HS bersama dengan iringan The Last Pentones, lagu bertajuk Pengorbanan, lagu yang dirakamkan pada tahun 1966. Ayuh, kita dengarkan.

Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Itu dia saudara, lagu bertajuk Pengorbanan. Lagu dendangan Dato' M. Daud Kilau. Lagu dipopularkan pada tahun 1970. Dan terima kasih atas kesetiaan saudara mendengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara. Dan bagi yang baru mendengarkan siaran kami, sudilah ikuti kami di semua platform media sosial Facebook, Instagram dan TikTok dengan carian Radio Klasik. Dan saudara juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik saudara. Dan saudara juga boleh terus dengarkan kami menerusi telefon pintar 24 jam tanpa henti. Baiklah saudara, meneruskan hiburan petang ini dengarkan lagu paduan suara Datin Paduka Juli Sudiro bersama dengan Kartina Dahari. Lagu berjudul Cincin Kenangan. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1966. Dan seterusnya, kita sambung berhibur dengan lagu Kasih Berduka. Lagu nyanyian M. Osman bersama dengan iringan kugiran Les Pentones. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1966.

rancakkan petang saudara dengan lagu-lagu pop Yeye. Bersama-sama, Nonaku Azizah.

Radio Klasik menggamit kenangan. Salam sayang buat semua pendengar yang budiman. Nampaknya ruangan WhatsApp Radio Klasik terus rancak dan meriah pada petang ini. Terima kasih kepada kerabat Radio Klasik yang sentiasa memberi sokongan padu. Terima kasih juga atas kerjasama menjayakan program Temu Santai di Klasik bersama kerabat Radio Klasik semalam. Terima kasih kepada kerabat yang hadir. Saya ada nampak semalam, saya ada jumpa Mama Ila Labu, Kak Mazna, Papa Zack, Kak Rashida, Kak Yung, Nenda Siti, Datin Mas Salama dan ramai lagi. Kasim Osman, Saidi Daiming yang terbang jauh dari Tawau, Sabah. Pok Jis, Haji Jaiz, Kak Ju dan Kak Dila. Dan terima kasih juga turut menyapa saya ketika ini. Abdul Jalil Paimin, Induk Maimun, Kak Salma Ahmad Bani, Kak Mas Semenyih, serta Zaki Abdullah dari Kota Baru Kelantan, Kak Shima Ibrahim dari Putrajaya dan Kak Zalika Nordin. Dan tidak pernah tidak hadir Kak Yah Pantai, Kak Lunun, Kak Asa, Kak Hasbi Hasina, serta Bunda Zalina dan Kak Joyce dan semua kerabat Radio Klasik. Terima kasih. Kita juga ada Wan Salman Naim, Nani No dari Bukit Beruntung Rawang Selangor, Datina Wan Juhani serta Long Basri. Semoga terhibur mendengar dan ceria selalu. Seterusnya kita berhibur dengan lagu berjudul Mendung Kembali Cerah. Lagu nyanyian Salim Ai dan diikuti dengan lagu Cinta Pertama. Lagu nyanyian Rosa Latif bersama dengan Jayhawkers. Lagu tahun 1967 dan diikuti dengan lagu Keluhan Dara. Lagu nyanyian Wan Salman. Lagu tahun 1966. Ayo kita dengarkan.

terus mengambil kenangan dalam wirama hujung minggu. Baiklah saudara, salam istimewa bersempena dengan Hari Ibu buat semua insan bergelar ibu walau di mana jua berada. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus untuk anak-anak. Semoga semua ibu sentiasa diberikan kesihatan yang baik, kebahagiaan dan dipermudahkan segala urusan. Kiriman penuh kasih sayang ini daripada Nurul Aisyah di Kuching, Sarawak buat ibu tersayang Puan Rohana Hashim yang sentiasa memberi sumber kekuatan keluarga. Terima kasih ibu kerana sentiasa ada di saat susah dan senang. Kasih ibu membawa ke syurga. Selamat Hari Ibu. Kami sayang ibu selamanya. Baiklah saudara, tepat pada pukul 3 petang nanti kita akan dengarkan orkestra RTM di Klasik. Ayuh saudara, kita terus berhibur dengan lagu dendangan Ada Yang dan The Families, lagu bertajuk Merantap Hiba, lagu tahun 1966.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Delia Mazuin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Dan juru adun, Syamril bin Muhammad Saleh. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam orkestra RTM di Klasik. Lagu pembuka tirai persembahan Datuk DJ Dave. Lagu bertajuk Cinta Abadi. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab. Lirik oleh Ditim dan Mahzan Manan. Digubah semula oleh Muhammad Syahakam bin Mukhtar. Dan lagu persembahan Datuk Hil Amir, lagu bertajuk Kau Datang Lagi Dalam Fikiranku, lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Arni S, digubah semula oleh Isma Irman bin Muhammad Shah. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara terus mendengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara juga yang layan terus lagu-lagu menggamit kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan DRTM Klik. Kami teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTM di Klasik dengan lagu persembahan Nadia Ross bertajuk Bawalah Daku Bersamamu. Lagu nyanyian asal Azian Irdawati, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Rahmat Zaki, digubah semula oleh Jaafar bin Abdul Rahman Idris atau Jari. Dan lagu Joget Merindu Kasih, persembahan Asmidar, lagu nyanyian asal Azian Irdawati, ciptaan Akbar Nawab Khan, lirik oleh Jabar Osman dan Rahmat Zaki, digubah semula oleh Isma Irman bin Muhammad Shah.

Orkestra RTMD Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam, Fendi Wong dan Lukman Hakim, dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan lagu persembahan Datuk DJ Dave bertajuk Engkau Bayangan Hidupku. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTMD Klasik. Assalamualaikum.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itu dia saudara tadi, orkestra RTM di Klasik. Saudara masih bertemankan saya, Nonaku Aziza. Sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. Terima kasih kerana mendengarkan kami di Seremban menerusi frekuensi 87.9 MHz, dan juga yang mendengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih atas sokongan saudara yang tidak pernah berbelah bagi. Selepas ini, sebuah lagu saduran, lagu paduan suara M. Sharif bersama dengan Zaliha Hamid. Lagu bertajuk Sabar Menanti. Nah, selepas itu, kita sambung berhibur dengan lagu Aku Diperkenalkan, dendangan Enandong dan The Fictions. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1969. Dan selepas itu, kita juga ada lagu era 70-an, lagu bertajuk Milarka, lagu nyanyian Datuk Dahlan Zainuddin. Ayuh kita dengarkan.

Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sebenar sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta apabila seorang hamba berkata, 'Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.' Maka Allah menjawab, 'Hamba-Ku sedang memujiku.' Apabila dia berkata, 'Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.' Maka Allah berfirman kepadanya, 'Hamba-Ku sedang menyanjungku.' Apabila dia berkata, 'Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan.' Allah berfirman, 'Hamba-Ku sedang memuliakanku.' Apabila dia berkata, 'Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan.' Maka Allah berfirman, 'Ini adalah perjanjian di antaraku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta. Apabila dia berkata, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, "Ini milik hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya." Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Klasik di Kangar 94.9.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama tanpa henti bersama-sama Donaku Aziza.
1: Sepanjang jalan kenangan,
3: ku bertemu hanya semalam, ku berkata hanya sepatah.
4: Hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan.
2: Irama tanpa henti bersama-sama Donnaku Aziza.
1: Sepanjang jalan kenangan.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Bahara. B-A-H-A-R-A. Bahara. Bahara adalah unit untuk mengukur berat barang dagangan seperti emas, gading dan cengkeh yang beratnya berlainan bergantung pada barang yang ditimbang. Misalnya, emas bersamaan 10 kati dan kayu cendana bersamaan dengan 6 pikul. Contoh ayat, lalu ia beli ubat bedil 14 bahara cengkeh harganya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Masih bertemankan saya, Nunaku Azizah, sedamai alunan kalbu sekilas pandang tak jemu. Kita masih dalam segmen Wirama hujung minggu hingga pukul 6 petang nanti. InsyaAllah, selepas ulangan cubik-cubik manja 5.15 minit petang, kita akan mulakan rancangan lagu pilihan menggamit kenangan hingga pukul 7 malam nanti. Saudara boleh hantarkan kiriman ke WhatsApp Radio Klasik di talian 0135656128. Saya ulang, 0135656128. Agaknya pilihan siapa yang bakal disiarkan kali ini. Terus menggamit kenangan dalam Wirama hujung minggu.
2: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, adol.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
1: Ayuh saudara, kita dengarkan ulangan cubit-cubit manja dengan topik Sukma Penanda Aras Atlet Muda.

0: Cubit, cubit manja.
1: Bawa mai telur 2 biji, separuh masak, roti bakar 1 set. Kalau ada bihun goreng, boh sekali dengan rendang daging. Lepas tu, coklat panas 1.
2: Ush, betul ke hang ni, Sultana?
1: Betul apa pula ni? Betul lah, takkan tak betul. Biar betul, biar betul-betul.
2: Hang ni nak bagi siapa makan ni? Banyak sangat amsal ni.
1: Sayalah yang nak makan, Pak Mit. Saya nak badan saya ni kuat, sasa, bertenaga. Ada otot six pack tu. Macam atlet sukan Malaysia Sukma tu.
2: Patutlah pun. Ikut Dr. Asri jogging lah. Banyak bukit lah. Banyak gunung lah. Sat lagi apa pula?
1: Jalan sudah diredah. Gunung sudah didaki. Lautan je belum direnangi.
2: Tapi kalau hang nak pergi menyelam, Pak Mi nak ikut. Dulu Pak Mi nak pergi menyelam kat Kampung Salang, apa orang kata scuba diving tu. Tapi mak hang tak bagi. Maka terkuburlah impian Pak Mi hang ni.
1: Alah, Pak Mi ni dah melalut dah ni. Sebenarnya, Suzana tak sabar ni nak tengok temasya sukan terbesar yang bakal diadakan bermula 15 hingga 24 Ogos 2026 nanti. Kali ni negeri Selangor tau jadi tuan rumah.
2: Sukan akuatik ada tak?
1: Mestilah ada, Pak Mi. Selain akuatik, ada juga memanah, hoki, bola sepak, olahraga dan macam-macam lagi lah. Senang cerita, ada 27 sukan teras yang akan dipertandingkan pada Sukma 2026 ni.
2: Iyalah, sukan Sukma ni penting bagi meningkatkan prestasi atlet sebelum mereka ni berpeluang beraksi untuk sukan C2027 nanti. Malaysia jadi tuan rumah.
1: Mereka ni sebenarnya bukan calang-calang atlet, Pak Mit. Dengan menyertai pertandingan berkualiti tinggi ni, membolehkan atlet muda ni bersaing dengan kelompok terbaik dari setiap negeri. Lepas tu mereka akan diuji tahap ketahanan mental mereka. Jadi macam ni lah, mereka perlu kental, Pak Mi.
2: Betul lah badan. Sebab mereka ni akan mendapat akses yang lebih meluas kepada integrasi sokongan sains sukan, termasuk aspek pemulihan, analisis prestasi dan pemantauan beban latihan yang lebih sistematik.
1: Ilmiah. Betul lah perkataan Pak Mi ni. Terkejut Suzana dengar Pak Mi cakap macam ni tau.
2: Han jangan pandang Pak Mi sebelah mata. Pak Mi pun minat sukan juga tau.
1: Yalah Suzana tau lah. Apabila suasana temasya ini berlangsung, kemudian dihadiri oleh jutaan penonton serta liputan meluas media, semua ni akan membina kekuatan psikologi atlet. Ini penting tau, Pak Min, untuk mereka membiasakan diri sebelum melangkah ke peringkat elit nanti.
2: Itulah Pak Min nak sambung tadi. Hang dah potong.
1: Yalah Pak Min. Ini sembang punya sembang. Makanan Suzana lambat lagi lah.
2: Yalah. Duk layan sembang. Kejap pun tak jalan.
1: Pamit nanti. Nak sup kambing 1, Pamit.
3: Kambing
4: Radio Klasik menggamit kenangan. Itu dia ulangan Cubit-cubit Manja terbitan Azura Lisa Aziz dengan topik Sukma Penanda Aras Atlet Muda. Ayuh saudara, kita terus berhibur dengan lagu berjudul Tanda Kasih. Lagu paduan suara Dato' Hir Amir bersama dengan Uji Rashid. Lagu ciptaan Osman Ahmad. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1994. Menerusi album Asmara Bergelora.

0: Itu dia saudara, kalau hati dah suka, semuanya indah saja. Dan itu tandanya slot menggambit kenangan pendengar akan bermula sebentar nanti. Kita teruskan bersama saudara pendengar setia dalam segmen lagu pilihan menggambit kenangan. Terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami walau di mana jua saudara berada. Sama ada yang sedang memandu berehat bersama keluarga ataupun sedang memulakan rutin harian saudara. Baiklah, kiriman pertama pada waktu ini datangnya daripada Lina di Shah Alam yang ingin mengirimkan lagu buat insan tersayang dengan ucapan, walaupun sejauh mana kita melangkah, kasih dan ingatan tetap terpahat di sudut karma hati. Pilihan beliau, lagu yang cukup menyentuh perasaan, iaitu lagu berjudul Di Sudut Kamar Hatiku. Lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Lagu ini merupakan lagu ciptaan dan liriknya oleh Kamal Halim yang cukup puitis dengan mala segar hingga ke hari ini. Seterusnya, sebuah lagu yang begitu dekat dengan jiwa setiap anak. Kiriman daripada saudara Hafiz di Klang, khas buat ibunya tercinta dengan ucapan, terima kasih kerana membesarkan kami dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tidak ternilai. Pilihan beliau tentunya lagu yang cukup menyentuh hati, iaitu lagu berjudul Untuk Seorang Ibu, lagu nyanyian kumpulan Kembara. Semoga lagu ini menjadi tanda penghargaan buat semua ibu yang mendengar Radio Klasik ketika ini. Dan lagu pilihan menggamit kenangan kali ini juga merupakan sebuah lagu popular tahun 1997. Kiriman daripada Nurul Ain di Johor Bahru dengan ucapan, semoga kasih yang terbina terus mekar hingga ke akhir waktu. Pilihan beliau, lagu bertajuk Aku Cinta Padamu, lagu dendangan Biduanita Negara Datuk Sri Siti Nurhaliza. Sebuah lagu yang cukup popular dan masih menjadi sulan ramai hingga ke hari ini, termasuk saya. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Baiklah saudara, kita masih lagi dalam slot pilihan menggamit kenangan. Terima kasih kepada saudara yang sedang mendengar Radio Klasik dan memilih Radio Klasik sebagai peneman sepanjang perjalanan. Ketika memandu, walau di mana jua saudara berada, tidak kiralah sama ada saudara nak menuju ke utara tanah air, ke selatan ataupun ke mana sahajalah. Bagi saudara yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Kepada yang berhadapan dengan kesesakan, harap banyak bersabar dan terus kekal ya, sambil mendengar dan menikmati lagu-lagu menggamit kenangan. Baiklah saudara, semoga saudara berada dalam keadaan yang ceria. Kiriman seterusnya datangnya daripada saudara Azman Ibrahim di Taiping, Perak. Beliau memilih sebuah lagu yang malah segar, yang cukup dekat di hati peminat irama klasik tanah air. Lagu ini ditujukan khas buat isteri tersayang Salmah Aziz yang sentiasa ceria menemani suka duka sejak dahulu dan kini. Saudara Azman turut menitipkan ucapan terima kasih kerana sentiasa ada di sisi dalam setiap perjalanan hidup kita. Semoga kasih sayang yang terbina terus kekal hingga ke akhir hayat. Dan selamat hari ibu kepada isterinya. Pilihan beliau ialah lagu Ku Rindu Denangan Dato' E. Rahman Hassan, sebuah lagu yang mula dipopularkan sekitar era 60-an. Menariknya, lagu ini juga merupakan hasil ciptaan Dato' E. Rahman Hassan sendiri yang cukup terkenal dengan keunikan suara dan karya-karya malah segarnya. Hayati bersama Ku Rindu, nyanyian Dato' E. Rahman Hassan.

Menggamit kenangan. Kita masih lagi dalam rancangan pilihan menggamit kenangan. Bersempena dengan sambutan Hari Ibu, terima kasih kepada ramai pendengar setia Radio Klasik yang tak putus-putus mengirim ucapan buat insan paling istimewa dalam hidup mereka. Sesungguhnya kasih ibu terlalu besar nilainya dan tidak mampu dibalas dengan apa jua sekalipun. Baiklah, kiriman pertama datangnya Hanim Ibrahim di Alustar Kedah buat bondanya tercinta Ajar Rohani Kasim. Beliau mengucapkan terima kasih kepada emak atas segala kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus buat anak-anak. Semoga emak sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan usia. Lagu pilihan beliau, lagu nyanyian Tushi, sebuah lagu yang cukup menyentuh hati dan membawa makna mendalam tentang kasih seorang ibu. Dan baiklah saudara, alhamdulillah, selesai sudah tugasan saya hari ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya sejak pukul 12 tengah hari tadi. Dan segmen lagu pilihan menggamit kenangan akan disambung bersama dengan penyampai kesayangan saudara Azlan Omar dalam segmen Simponi Hujung Minggu dari 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan saudara boleh hantarkan lagu kiriman saudara di talian 0135656128. Dan sebagai panduan, kita bersama masuknya waktu solat maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 7.20 minit petang. Sekian saja untuk waktu ini. Saya, Nona Ku Azizah, menyusun 10 jari, mengundur diri. InsyaAllah, kita bertemu lagi pada lain waktu di ruang kenangan yang sama. Dan di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu buat semua ibu di luar sana. Teruskan bersama Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca, Almari will buka ke radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Eh, Ramlay.
4: Buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramlay.
4: Buka radio.

0: Baik, menikmati suasana petang yang indah. Gambaran suasana petang yang indah dengan ada bunyi kicauan burung petang ini. Hamba hadir lagi dengan suasana petang yang indah. Menikmati petang yang indah sambil mengembalikan semula kenangan-kenangan indah dan memulakan tugasan seperti biasa didahulukan dengan kalimah yang luar biasa. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Radina Billahi Rabbah, Wabil Islami Dina, Wabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Yang Wa Rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita untuk petang hari Ahad, petang hujung minggu, petang hari Ahad untuk hari ini. Dengan lafaz salam, Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Nonaku Azizah yang dah pun selesai tugasan. Seksi dia dah habis, seksi saya baru nak mula. Baik, apapun dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk petang Ahad ataupun disebut juga dalam sebutan bahasa Melayu klasik sebagai Sepungguk Ahad, disebut sebagai Sepungguk untuk hari ini 10 Mei 2026. Hamba hadir lagi untuk hari ini, Azlan Omar, dengan berbekalkan dengan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu yang membuat-buat saudara. Ui, banyaknya, banyak sungguh rasa yang ada. Dan segala rasa yang ada itu untuk kita kongsikan bersama sepanjang pertemuan yang akan berterusan membawa ke pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk jam ini, satu jam yang berbaki dalam ruangan pilihan menggamit kenangan. Setiap petang hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad ada ruangan pilihan menggamit kenangan untuk kami raikan lagu-lagu pilihan saudara. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik, hantarkan ke talian 013-56-56-128. Ruangan pilihan menggamit kenangan dah pun dimulakan oleh Nonaku Azizah tadi 5.30 petang, dan saya sambung lagi ruangan ini untuk ditunaikan lagi selanjutnya 3 kiriman berikut lagi ni. Kiriman siapa lagi antara yang terpilih, siapa lagi yang kena? Kena pun saudara, kena. Semua kena hari ni, semua kena. Yang nak dengar lagu pun kena, kena hantar WhatsApp. Dan dah hantar WhatsApp pun kena juga, kena sabar menunggu. Kalau mungkin kiriman saudara yang terpilih, dan kalau tak terpilih pun kena juga, kena reba. Baik, ini dia kiriman daripada Rahman Darus, antara yang mengena yang terpilih dari Klang. Kalau mengena ada rezeki saya petang ini, katanya nak dengar lagu nyanyian The Brain Connection, Aku dan Kenangan. Dan selanjutnya kiriman juga mengena petang ni, nak ditunaikan kiriman daripada pendengar Radio Klasik yang bernama Cikgu Nur Lela dari Johor. Dan katanya petang ini kalau dapat kembalikan semula kenangan dengan lagu apa ni, Hari Ini Tak Seindah Semalam. Okey, untuk semua pendengar Radio Klasik dan juga untuk Bonda Aminah di Kota Tinggi, salam sejahtera, moga ceria selalu untuk Bonda, moga terhibur dengan lagu kesukaan Bonda dari Cikgu Nur Lela. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan kudara petang ini, Hamzah Jelani. Betul lah tu. Hamzah Jelani dari Pekan Pahang, nak minta kudarakan sebuah lagu nyanyian Exist. Untukmu ibu, khas untuk Bonda tersayang, saya sentiasa menemani dan menyantuni Bonda di usia senja, dan petang ini juga sedang dengar Radio Klasik bersama Bonda tersayang Hajah Rusnani Haji Ishak. Baik, tiga kiriman ini untuk ditunaikan kudara sebagai melanjutkan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan yang lain. Lagi terus hantarkan kiriman saudara, dan nantikan apa mungkin selanjutnya selepas ini kiriman saudara pula antara yang mengena, yang terpilih kiranya untuk ditunaikan menerusi ruangan ini, pilihan menggamit kenangan Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan, Irama Merentas Zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat Fardu Maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.24 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.26 dan Kuching Sarawak 6.44 minit petang. Selamat menunaikan kewajiban solat Fardu Maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik Menggamit Kenangan.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Cikgu.
1: Cikgu. Cikgu tak datang.
2: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
2: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Talion 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
0: Wow, rancaknya balas mesej.
2: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang selama ini?
2: Masa tu cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
7: Masuk pilih.
8: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Kelas Memang Kamit Kenangan di Ramai Merentas Zaman Berlalu. Tiga lagu pilihan pendengar untuk ruangan pilihan mengkamit kenangan petang ini, saudara. Dan dalam pada meniti waktu, kita semakin menghampiri 6.30 petang. Dan kejap nanti 6.30 minit petang, seketika kita akan berkongsi Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan untuk petang ini yang diterbitkan oleh Mutia Samsudin. Baik, dalam pada nak diteruskan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Pilihan siapa lagi gamaknya antara yang mengena, yang terpilih kiranya untuk nak ditunaikan. Kudara, mari kita tengok lagi siapa yang kena. Kena pun. Dan yang mengena lagi selanjutnya ni, sambil masing-masing duduk harap, nama akulah. Agak-agak terpilih lah. Dan dalam pada banyak harapan yang menggunung itu, tiga kiriman ini antara yang terpilih. Selanjutnya, Rashid Gombak. Tahniah, minta tunaikan kudara lagu nyanyian gandingan suara Rohana Jalil dan Toki, Naluri Cinta. Zuraidah Ampang, petang ini nak minta tunaikan kudara lagu Keluhan dan Rintihan, nyanyian kumpulan Deloitte. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan kudara petang ini, kiriman daripada Kak Rina Ibrahim, Ampang Jaya Selangor. Kalau mengena, nak mengimbau kenangan petang ini dengan lagu nyanyian kumpulan Search, Fantasia Bulan Madu. Terima kasih Radio Klasik untuk ruangan pilihan mengkamit kenangan. Sama-sama kembali. Baik, ruangan ini dimeriahkan dengan kiriman saudara. Sebetulnya banyak, saya akui terlalu banyak kiriman yang diterima, tak mampu saya tunaikan semuanya. Dalam kekangan masa yang ada, meniti waktu sehingga ke pukul 7 malam, tak semua dapat ditunaikan kudara. Nantikan apa mungkin selepas ini, kiriman saudara pula antara yang mengena, yang terpilih kiranya untuk ditunaikan kudara selanjutnya dalam ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Dan nantikan juga, kejap nanti kita akan ikuti Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan untuk petang ini. Dengarkan dulu antara lagu yang dah pun mengena tadi tu untuk ditunaikan menerusi ruangan ini, pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Ayo bersama-sama saya, Cikgu Mona dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum. Khadijah ke ni?
2: Ya, Waalaikumsalam. Saya Khadijah.
1: Saya Cikgu Mona dari Taman Mengambil Kenangan. Jadi ni Khadijah, saya ada ternampak hantaran di media sosial mengenai bunga tangan, bunga kawat yang awak hasilkan. Bolehkah Khadijah ceritakan mengenai perkhidmatan yang Khadijah sediakan ini?
2: Okey, untuk sekarang ni saya ambil tempahan untuk bunga kawat. Masa mula-mula banyak orang kata hari spesial, ada hari ibu, ada hari guru dan juga mungkin convocation. So saya ada semua tempahan lah untuk mana yang berminat nak menempah buki bunga khususnya. Boleh lah, macam ada juga selain daripada buki bunga, saya ada juga buat buki dalam frame.
1: Buki dalam frame, sesuatu yang baru. Jadi kenapa Khadijah memilih dawai kawat yang orang panggil untuk buat menghasilkan gubahan bunga ni?
2: Ni sebenarnya kebetulan macam mulanya hobi lah, sekadar buat orang kata trend di media sosial waktu tu. Cuba-cuba kemudian dapat orang kata permintaan, ada yang berminat nak menempah. Dari situ saya orang kata terima tempahan lah dari orang luar yang mana yang berminat. Saya buat bunga kawat ni.
1: Sejak bila Khadijah mulakan gubahan ini?
2: Saya sebenarnya untuk menjual tu pertengahan 2024 saya dah start menjual. Tapi kenal dengan bunga kawat ni dalam 2023. Waktu itu pertama kalilah saya macam first time kenal dengan bunga kawat tu dari media sosial lah. So dari situ saya belajar daripada tutorial yang ada. Lepas tu pertengahan 2024 baru saya start menjual dan alhamdulillah ada yang berminat. So saya ambil tempahan dan sehingga sekarang lah saya ada ambil tempahan lah untuk bunga kawat ni.
1: Selalunya berapa lama Khadijah menghasilkan satu gubahan bunga kawat ni? Mengambil tempoh berapa lama?
2: Dia bergantung. Macam sekarang saya banyak buat buki bunga kan. Jadi kalau buki bunga tu bergantung pada saiz buki, bunga apa yang customer nak kita buat lah. Kalau mungkin saiz yang kecil, mungkin dalam sehari saya dah boleh siap dah. Tapi kalau ada yang mungkin yang bunga banyak, bunga yang besar, mungkin ambil masa beberapa hari. Sebab kemenangannya pun yang menempah dengan saya pun diorang bagi apa, gambar contoh kan. Gambar contoh diorang nak bunga macam ni dengan harga bajet macam ni, nak warna macam ni. So saya buat apa yang diorang
1: Minta
2: tu lah.
1: Menarik. Jadi Khadijah, ada ke dalam sejak menjalankan perkhidmatan ni, ada ke cabaran ataupun pengalaman yang macam ada yang tempah tak jadi, batalkan pertempahan ke?
2: Ada tu adalah, macam contoh macam sebelum ni ada yang menempah pasu mini. Sebab sebelumnya saya ada buat pasu mini yang hiasan meja tu. Ada yang menempah, lepas tu tiba-tiba dah siap bunganya, senyap terus tak orang kata terus hilang lah. Kemudian kalau pengalaman lain tu mesti setakat ni tak adalah yang problem sangat pun. Semua okey, senang berurusan. Kalau cabaran mungkin dari segi sebabnya bunga handmade kan, kadang kita nak jaga kualiti penghasilan tu, mungkin yelah, macam mungkin hari ni kita buat jadi, kita buat mungkin tak jadi kan, sebab kadang handmade ni bukan 100% kita boleh buat sebijik sama. Nak jaga kualiti konsisten tu agak yelah, kita bermain dengan benda handmade kan.
1: Jadi kalau lah yelah, sekarang ni bulan Mei biasanya banyak tarikh-tarikh istimewa. Jadi Khadijah boleh, ada ke package ataupun tawaran yang Khadijah boleh kongsikan?
2: Okey, untuk bulan Mei ni macam ialah macam yang sedia maklum, bulan Mei ni banyak hari-hari istimewa sambutan ni. Untuk hari guru ada juga yang menempah macam flower apa bukit dalam frame tu ada. Untuk hari ibu pun terima tempahan jugalah untuk bukit bunga. Dan macam sekarang konvo lah, mostly saya terima tempahan untuk mencium konvo. Bulan ni banyak yang universiti yang sedang ada majlis convocation. Banyak saya terima tempahan untuk convocation lah. Kadang-kadang ada hari nak sambut ulang tahun, perkahwinan, birthday pun kalau ada berminat nak tempah bunga boleh je, boleh je apa, saya terima saja tempahan bunga tu.
1: Oh, kalau tak keberatan boleh ke Khatijah kongsikan berapa nilai satu gubahan Khatijah daripada yang yang paling simple sehingga yang serumit-rumitnya?
2: Okey, kalau untuk bukit bunga saya starting harga dalam RM30 dan ke atas lah. Tapi kalau nak nak bajet bawah RM30 boleh, cuma itu mungkin kita akan ambil order lebih daripada satu order lah. Mungkin dalam order yang banyak lah. Itu RM15. Tapi kalau untuk bukit bunga yang biasa ni, dari size kecil RM20 sehingga ke 100 ada yang ke 200 pun ada. Itu ikut pada bajet customer.
1: Baik, macam mana cara nak buat tempahan gubahan bunga kawat dengan Khatijah ni? Adakah nombor telefon ataupun media sosial yang boleh kami lawati?
2: Okey, untuk tempahan ni biasanya saya boleh hubungi saya di nombor telefon WhatsApp lah pertamanya. 017-508-3157. Boleh kontak saya di WhatsApp untuk tempah. Kalau untuk media sosial, saya aktif di TikTok dan Thread. Nah, kat situ kalau nak DM pun boleh juga untuk tempahan ataupun sebarang pertanyaan berkaitan bunga, nak nak orang kata nak sikit dulu ke kan, nak nak tanya apa-apa pun boleh.
1: Jadi nak cari dekat TikTok tu dengan nama apa?
2: TikTok saya nama MyKrafty. MyKrafties. Boleh pick up sendiri di rumah saya, boleh juga di sekitar Kelang. Dan kalau luar Selangor ni saya boleh by postage boleh lah. Cuma kalau bukit tengok juga jenis bukit lah. Kalau besar sangat saya tak boleh, orang kata apa, nak jaga kualiti bunga tu saya tak berani lah untuk post kan. Tapi boleh post lah mana yang luar Selangor.
1: Okey, baiklah, terima kasih Khatijah untuk perkongsian tu. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti saya akan hubungi semula. Terima kasih Khatijah. Assalamualaikum.
2: Salam.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 menit petang, istimewa di Radio Klasik.
4: Masuk pilih.
5: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Kami dikenangkan dengan diramanya merentang zaman Saras dan mengikuti siaran Radio Klasik untuk petang ini. Kami bersiaran dari Angkasa Sepuri, Kota Media dan Hamba untuk petang ini. Azlan Omar menemani petang sepungguk, petang Ahad saudara. Untuk jadual pertemuan hari Minggu dengan lagu-lagu pilihan sedang ditunaikan ke udara menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan. Kita di hujung, kita di hujung-hujung ruangan pilihan menggamit kenangan kesuntukan masa sebetulnya. Ruangan ini dikudarakan setiap hari Minggu, hari Sabtu dan hari Ahad bermula 5.30 petang sehingga ke pukul 7 malam. Dan penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, kita tengok kiriman siapalah gamaknya antara yang terpilih untuk minit-minit akhir, saat-saat akhir penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Jatuh kepada homboy. Hebat benar bunyinya. Baik, tapi gitulah rasa-rasalah apa ni, rasa bertuah gitulah bila mana terpilih, dan bila mana terpilih saat-saat akhir lebihlah rasa macam alhamdulillah gitu kan. Walaupun saat-saat akhir terpilih juga kiranya untuk ditunaikan ke udara petang ini. Mohon maaf dalam pada banyak kiriman yang diterima tak mampu untuk saya tunaikan kesemuanya, namun sekadar yang terdaya dalam kekangan masa, inilah tiga kiriman terakhir dan sebab ditunaikan ke udara untuk menghiasi dan juga mengakhiri ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Kiriman yang terpilih itu tahniah kepada siapa namanya? Namanya Zulngah 434. Okey, dan katanya harap dapat ditunaikan secara cash. Tunailah tu. Pilihan kami, saya dan isteri. Lagu nyanyian Zureda, Pelitaku, ucapan istimewa ini untuk isteri tersayang. Dengan ucapan selamat hari ulang tahun perkahwinan. Oh, okey. Untuk hari ini, selamat hari ulang tahun perkahwinan yang ke-37. 10 Mei. Inilah tarikhnya dan dengan ucapan yang ringkas. Terima kasih, Asmah Osman. Sudi bersama melayari bahtera ini. Moga berkekalan hingga ke jannah. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun ringkas, ini namanya ucapan yang istimewa. Cintulah. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena terpilih untuk penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Cikgu Ben, Pantai Seremban. Katanya petang ini, kalaulah terpilih nak mengimbau kenangan dengan lagu nyanyian Kopratasa, Permata Buat Isteri. Dan istimewa lagu ini buat suri hatiku Hajah Salbiah Muhammad Said, yang menjadi teman hidup sehingga ke hari ini, berkongsi segala susah senang dalam hidup. Baik, terima kasih Cikgu Ben, Pantai Seremban. Hari ini petang ni lagu-lagu ramai untuk isteri lah, untuk isteri, untuk ibu tentu kan. Okey, Akak Kamaruzi dari Mua juga terpilih petang ini. Tahniah, dan katanya petang ini nak mengimbau kenangan dengan lagu nyanyian Sweet Charity. Terharu, terharu rasanya kalau pilihan saya tertunai ke udara petang ini. Nak ditujukan juga lagu ini untuk sahabat guru dan kaki tangan Sekolah Kebangsaan Parit No. 5 Semerah Mua. Kalian tetap di hati. Terima kasih Azlan Omar. Sama-sama kembali. Baik, tiga kiriman ini untuk ditunaikan ke udara sebagai mengakhiri ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Ini aja masa yang ada. Dan macam biasa saudara, tahniah kepada yang terpilih, dan macam biasa juga kepada yang tak terpilih pun jangan kecewa sangat, jangan sedih sangat. Anggap sajalah ini semua hanyalah sekadar satu cobaan.
1: Jangan marah. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Randi Klasik menggamit kenangan di ruangan rentas zaman. Selamat petang ataupun boleh kita katakan selamat malam. Melangkah melepasi 7. Bermakna kita dah pun masuk ke sesi malam 7, 2 minit malam waktu ini. Ataupun istilahnya dulu-dulu dipanggil sebagai waktu senja. Kini waktu ini, inilah waktunya. Mak ayah mula terjerit-jerit panggil untuk balik. Dan kalau tak sampai rumah lagi kejap nanti, adalah tu hukumannya tu, berberat nanti. Baik, kalau mungkin juga undang-undang yang sama boleh dipraktikkan hari ini untuk pastikan jugalah ahli keluarga mungkin berada di rumah bila mana menjelangnya senja, menjelangnya malam. Waktu untuk bersama-sama ahli keluarga dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini. Dalam pertemuan untuk Ritma Klasik yang akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Hamba Azlan Omar menemani ya, hujung minggu Saru ataupun sepungguk untuk hari ini, disebut sebagai sepungguk dalam istilah bahasa Melayu klasik. Dan sama itu juga dalam pada meneruskan pertemuan untuk untuk pertemuan hari ini, saya dan juga kami warga Radio Klasik ambil kesempatan juga untuk ucapkan terima kasih. Terima kasih buat semua yang hadir dan juga menjayakan pertemuan semalam untuk temu santai kerabat Radio Klasik. Pertemuan yang meriah, bahkan bukan hanya meriah dalam satu istilah lain lah, untuk merapatkan lagi lah hubungan itu antara kami dan warga pendengar radio. Terima kasih untuk kemeriahan dan juga keakraban yang terhasil daripada pertemuan semalam. Baik, dalam pada meneruskan lagi langkah pertemuan untuk jam ini, kejap nanti nak dikongsikan juga perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Terima kasih, senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, stesen radio yang senantiasa mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu dalam hidup saudara. Ini dia dinamik, biar putih tulang. Kekal setia menggamit kenangan di sini, di Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 69 hingga 72.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami lembu betina yang mana satu. Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami, yakni susah kami memilihnya, dan kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu.

0: جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Nabi Musa menjawab bahwasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, yakni sawah bendang, dan tidak pula digunakan mengangkut air untuk menjerus tanaman. Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Mereka berkata, sekarang baharulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu.

0: Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu isyak untuk malam ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.37 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.39 dan Kuching Sarawak 7.56 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Klik.
1: Cikgu!
2: Cikgu, cikgu tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
6: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
7: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan. Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Cikgu!
2: Cikgu tak tahu.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
7: Radio Klasik mengangkat

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Bahara. B-A-H-A-R-A. Bahara. Bahara adalah unit untuk mengukur berat barang dagangan seperti emas, gading dan cengkeh yang beratnya berlainan bergantung pada barang yang ditimbang. Misalnya, emas bersamaan 10 kati dan kayu cendana bersamaan dengan 6 pikul. Contoh ayat, lalu ia beli ubat bedil 14 bahara cengkeh harganya.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassan punya tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan, dimakmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan memuaskan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

0: Cikgu.
1: Cikgu. Cikgu tak datang. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
7: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
7: Alamak, adoi.
6: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
9: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggabit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Eh, Ramle.
3: Eh, Ramle, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramle.
3: Buka radio.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Tapi kalau saya mengambil kenangan Ibrahim merentas zaman untuk jadwal pertemuan malam ini melangkah melepasi 9 malam. Inilah masanya, inilah rancangannya, inilah radionya, Radio Klasik. Dan inilah rancangannya, Melodi Antara Bangsa. Dan inilah hamba orangnya, saya Azlan Omar. Ia akan terus menemani malam saya dan mengendalikan pertemuan untuk rancangan Melodi Antara Bangsa sehingga ke pukul 10 malam nanti. Dan hamba hadir dengan rasa itu, rasa sayang yang tak luar, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu

0: yang membuat-buat. Oi, panjang. Okay. Baik, dengan segala rasa yang ada itu, saudara, saya jadikan sebagai bekalan untuk terus menemani malam Sara, melanjutkan pertemuan untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ini. Baik, dalam pada itu, sambut salam hamba untuk jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat malam, menikmati malam sambil menikmati siaran Radio Klasik. Boleh digunakan istilah itu, nikmat. Ada kenikmatannya menikmati waktu malam sambil bertemankan siaran Radio Klasik, karena kami sentiasa berikan yang terbaik sepanjang masa kami bersiaran ke udara, syarat dengan kenangan-kenangan lalu yang hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami kudarakan. Dan untuk rancangan Melodi Antarabangsa yang menantikan lagu tema Siri TV malam ini, nantikan kejap nanti untuk saya kongsikan lagu tema Siri TV, mengembalikan kenangan menonton Siri TV, kegemaran satu ketika dulu-dulu. Tapi sebelum itu, nantikan juga kejap nanti antaranya ada lagu ini. Masih ingat dengan lagu ini, Edwin Starr, War. Baik, juga nanti ada lagu nyanyian Billy Joel. Billy Joel untuk lagu ini, Uptown Girl. Takkan tak ada lagu Hindi? Antaranya juga memberiakan pertemuan dalam rancangan Melodi Antarabangsa. Ada drama lagu Hindi menanti, saudara.
1: Kya hua tera wada, wo qasam.
0: Lagu yang dipetik dari filem Hum Kisise Kum Nahin. Betul lah kot. Okay. Baik, ini juga antara yang dimuatkan untuk perkongsian dalam rancangan Melodi Antarabangsa untuk malam ini. Dan masanya sekarang untuk saya tunaikan dulu perkongsian lagu tema Siri TV pilihan untuk malam ini. Terima kasih kepada Azizan Said PJ yang mencadangkan lagu tema Siri TV ini untuk dikongsikan ke udara dalam rancangan Melodi Antarabangsa malam ini. Dan kepada yang nak menekanya, jangan lupa kenalkan diri, nama saudara, kemudian cuba teka Siri TV apa yang saya maksudkan ini. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Lagu tema Siri TV pilihan Melodi Antarabangsa Radio Klasik. Lagu tema Siri TV di Radio Klasik.
2: This is my boss, Jonathan Hunt, a self-made millionaire. He's quite a guy. This is Mrs. H. She's gorgeous. What a terrific lady. By the way, my name is Max. I take care of them, which ain't easy.

0: lagu tema Siri TV di Radio Klasik.
1: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
2: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Klasik.

Irama Merentas Zaman. Siap sudah kopi panas untuk dinikmati malam ni. Setidak-tidaknya boleh hilangkan sejuk dingin waktu malam. Saya memang perlukan kopi untuk dinikmati, bagi lancarkan tekak ni jugalah, dan juga untuk panaskan badan. Boleh juga sedang minum waktu ni, apa jugalah minuman pilihan saudara. Kalau saya, pilihan saya kopi jugalah. So malam ni jemput minum sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Baik, untuk pertemuan dalam rancangan Melodi Antarabangsa, dikongsikan lagu-lagu dari santero dunia, sambil dikongsikan juga perkongsian lagu tema Siri TV yang dah pun saya keluarkan tadi untuk perkongsian malam ini. Dan Siri TV ini lebih kepada macam Siri TV aksi jugalah. Ada penyiasatan dan sebagainya kat situ, melibatkan pasangan suami isteri yang kaya. Siri TV ini era tahun 80-an gitu. Baik, siapa yang berjaya meneka malam ni? Siapa yang pernah tonton Siri TV yang saya maksudkan ini? Ya, siapa bos? A self-made millionaire. He's quite a guy. Baik, antara yang berjaya meneka dengan betul, ada yang teka CP-CP pun ada. Ada yang teka dekat-dekat pun ada. Dekat-dekat nak salah. Dekat-dekat nak betul, dekat-dekat nak salah pun ada. Okey, baik, antara yang berjaya meneka malam ini, Siri TV yang dimaksudkan ini, Heart to Heart. Murder. Baik, ini adalah Siri TV Heart to Heart yang disiarkan di TV era tahun 80-an satu ketika dulu. Seha PJ, terima kasih. Gas dari Ampang, Said Ridwan Kuching Sarawak, Cikgu Nur Zali Ahmad, Alustar Kedah, Nur Ziza Said Kuala Pilah, Faiz Ahmad Fuad, Mata Air Perlis. Siapa lagi? Neni Bukit Beruntung Rawang, Aki Ulu Ceka Kuantan, Haiza Ipoh Perak, Awang Binjol Baling Kedah, Maizatul dari Ruasah Jaya Seremban, Azizan Said PJ. Memanglah dia yang mencadangkan lagu tema Siri TV ini untuk dikongsikan malam ini. Dan seorang lagi, Zulngah 434 Rantau Panjang Klang, yang juga sambut hari anniversary-nya hari ini. Baik. Sementara juga cerita tadi pun Heart to Heart juga melibatkan hero dan heroinya lah, pasangan suami isteri yang kaya, billionaire. Itulah cerita dia. Baik, itu cerita yang dimaksudkan untuk perkongsian lagu tema Siri TV yang dimuatkan dalam rancangan Melodi Antarabangsa untuk malam ini. Sekadar mengembalikan semula kenangan kemeriahan menonton Siri TV pilihan ramai satu ketiga dulu. Baik, kemeriahan kita untuk malam ini, Melodi Antarabangsa nak diteruskan kejap nanti. Antara lagi lagu yang menanti saudara ada lagu ini. Vendors, Goodbye to Love. Juga nanti ada lagu dari dari negara Arab. Pada dalam trash untuk lagu ni, Wayak. Saya kira kalau mungkin pada usia yang lewat-lewat usia mak-mak dulu-dulu mungkin sangat merindui lagu ini. Lagu lama, Farid Alatrash, Wayak. Baik, semuanya terus menghiasi dan mewarnai pertemuan kita untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ini. Terima kasih untuk terus kekal setia dengan kami sebagai radio yang menemani malam sara dengan seleksi lagu-lagu terbaik kami hidangkan ke udara. Ini dia seketika dengarkan dulu Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Menggambit kenangan lagi di sini, The Radio Classic.

0: Jawa Tayyib. Lagu lama untuk lagu ni. Lagu nyanyian Farel Al-Trash, Wayak.
1: مطرح ما تروح وياك تعند تكيد
0: نعند
1: مطرح ما تروح
0: وياك. Baik, lagu ini antara yang dimuatkan untuk perkongsian rancangan Melodi Antarabangsa malam ini. Menghitung masa, meniti waktu. Semakin kita menghampiri pukul 10 malam dan 10 malam kejap nanti kita akan beralih ke ruangan berikutnya. Nostalgia di Klasik akan menyusul 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam kita akan ikuti berita seketika. Utama 11 malam dan selepas itu Melodi tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam yang terakhir 11 malam sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Baik, untuk jam ini Melodi Antarabangsa, ini aja masa yang ada. Terima kasih semua yang berkongsi kemeriahan ini. Saya terasa akan kemeriahan itu bila mana banyak kiriman-kiriman WhatsApp respon daripada pendengar Radio Klasik untuk rancangan Melodi Antarabangsa ini. Baik, dan untuk malam ini Melodi Antarabangsa hanya sampai di sini untuk ditamatkan dengan lagu ini. Bryan Adams, Everything I Do It For You. Azlan Omar menamatkan Melodi Antarabangsa istimewa di Radio Klasik.

0: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Cikgu!
1: Cikgu saja tak datang.
2: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
2: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas message.
2: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
6: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
2: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
7: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
8: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Saluran terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman. Terbaik mungkin kami sajikan buat saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini, melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan Melodi Antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Melodi Antarabangsa dikudarkan buat saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini, di Radio Klasik.

0: pemudi-pemuda menari bersama. Mari pemudi dan pemuda menari bersama.
1: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, seharusnya sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk bertemu dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam, juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

0: Sudahlah, sikit punya pasal tengah malam ni apa buat nak bising-bising?
1: Oh, sikit awak katanya. Dia orang buang barang ni kalau kena perlahan begini kita apa. Ini kuat begini yang mana boleh tahan? Apa boleh jadi kan begini?
0: Awak ketuk kepala saya ya?
1: Bukan ketuk, itu tunjuk action tu.
0: Tunjuk action sampai bergoyang kepala saya begini?
1: Hai? Kepala saya goyang-goyang kan? Nenek saya tak pernah goyang kepala saya tau.
0: Oh, nenek awak tak pernah goyang kepala awak ya? Kepala saya yang awak ketuk ni? Ha? Awak ingat kepala saya ni tak bayar asyik?
2: Apalah kamu berdua ni? Macam budak-budak lah. Hari dah nak subuh ni.
0: Adakan patut awak fikir, ha? Saya meleraikan dia bergaduh, dia ketuk kepala saya. Kalau pelan-pelan begini tak mengapa, dia ketuk kuat-kuat begini. Begini dia kuat. Saya menunjukkan action dia mukul saya saja tadi.
2: Ini sebab apa ni betul?
0: Awak tonjol muka saya, ya? Awak tonjol muka saya, ya?
2: Tonjol muka saya.
0: Awak ingat kepala saya ni tak bayar fitrah ya? Lepaskan.
3: Nostalgia di klasik.

adiklah segmen kami kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini. Di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran radio klasik. Dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara. Terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

0: Ampun, Datuk. Anak hamba kata, kita keturunan lain-lain. Datuk keturunan ayam Belanda. Kita keturunan itik serati. Tak boleh kahwin.
1: Lagi pula, anak hamba kata,
0: anak Datuk misalnya macam kucing.
2: Inilah pertama kali kami menerima penghinaan semacam ini. Siapakah gerangan di kau orang muda? Adiknya kah? Atau abangnya?
3: Adik pun bukan, abang pun bukan. Tersentuh puspawangi cina kepadamu.
2: Cis manusia durjana, kata-kata mesumu aku. Harimau di hutan dapat kujina. Ini kan pula kucing pelihara.
3: Biar berdentum guru di langit. Bumi tak hancur sebelum kiamat. Nostalgia di kelas.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Berita seterusnya. Lebih 373,000 kes subfertility dikendalikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sejak 1979. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, ia dalam usaha membantu wanita dan pasangan merealisasikan impian mendapatkan zuriat menerusi perkhidmatan kesuburan yang komprehensif pada harga berpatutan berserta subsidi rawatan.
1: Sehingga kini, lebih 373,000 kes subfertility telah dikendalikan dengan 6,513 kehamilan berjaya direalisasikan. Antara inisiatif yang memberi sinar kepada harapan menjadi seorang ibu ialah program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility ataupun BUAI dengan tagline lebih awal, lebih baik. Program BUAI ini menyasarkan pasangan yang layak dengan pembiayaan menjalani rawatan IUI sehingga dua kitaran. Seramai 47,000 pasangan dijangka akan mendapat manfaat dari inisiatif ini.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di kebanyakan negeri sehingga pukul 1 pagi ini. Cuaca buruk itu dijangka melanda seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta beberapa kawasan di Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Amaran sama turut melibatkan beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkasa pencegahan jenayah berasaskan komuniti melalui inisiatif Skuad Aman Wanita, Amanita serta aplikasi volunteer Smartphone Patrol VSP. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pici berkata, pemerkasaan golongan wanita sebagai rakan strategik membolehkan mereka menjadi mata dan telinga polis dalam menyalurkan maklumat jenayah di kawasan kejiranan. Luar negara, ASEAN berikrar untuk mengamalkan pendekatan tanpa toleransi terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi melindungi komuniti daripada dadah terlarang berpaksikan pelan strategi komuniti politik keselamatan ASEAN. Mayat ketiga-tiga pendaki mangsa letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Ayuh sekali sukan, atlet lempar cakera Muhammad Irfan Syamsuddin dan atlet berbasikal trek para Muhammad Yusuf Hafizi Syahrudin dipilih sebagai penerima anugerah khas sempena Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM. Naib Presiden SAM rangkap pengurusi jawatankuasa penganjuran anugerah SAM Muhammad Hazrin Nur Mubarak berharap pengiktirafan itu dapat menyemarakkan lagi semangat bukan sahaja kepada penerima anugerah tetapi juga kepada permata baru dalam arena sukan tanah air. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelihara maruah Islam institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan Peguam Negara Pendakwa Raya di Muktamad 18 Mei. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Cikgu.
1: Cikgu tak datang. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
7: Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
8: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
9: Betul tu Kak Sofia.
10: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
9: Alamak, adoi.
8: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Bahara. B-A-H-A-R-A. Bahara. Bahara adalah unit untuk mengukur berat barang dagangan seperti emas, gading dan cengkeh yang beratnya berlainan bergantung pada barang yang ditimbang. Misalnya, emas bersamaan 10 kati dan kayu cendana bersamaan dengan 6 pikul. Contoh ayat, lalu ia beli ubat bedil 14 bahara cengkeh harganya.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Saba ayat 1 hingga 4.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Alhamdulillah.

0: Segala puji tertentu bagi Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan baginyalah juga segala puji di akhirat, dan dialah sahaja yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya.
1: Ya'lamu

Ia mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit serta apa yang naik kepadanya. Dan Dialah jua yang Maha Mengasihani lagi Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, wahai Muhammad, bahkan tetap datang demi Tuhanku yang mengetahui segala perkara yang ghaib. Hari kiamat itu sesungguhnya akan datang kepada kamu. Tiada tersembunyi dari pengetahuannya barang seberat debu yang ada di langit atau di bumi. Dan tidak ada yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata.

0: Kedatangan hari kiamat itu supaya Tuhan membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka itu akan beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: tengah malam saudara pasti tidak akan lagi sepi kerana saudara akan ditemani oleh Firdaus.
1: Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi.
0: Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menjamin kenangan.
2: Radio Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Isnin, 11 Mei 2026, bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azrat Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan saya Firdaus Isa dalam Harmoni Klasik.

0: zaman komputer tau.
1: Habis kalau salah cakap didakwa ya?
0: Mesti tak kena dakwa. Eh tapi cakdik, hidup mestilah ada suka dan

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman waktu sekarang pukul 12.24 minit tengah malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Harmoni Klasik. Terima kasih kepada yang menyapa dan melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Antara yang melaporkan diri, kita ada Acik Saadia Osman, kita ada Aizah Rahman, Zaleha Husin di Ipoh, Sarina Damuru, Lut Hamzah, siapa lagi kita ada, Saripah Fatimah di Naga Lilit, Khalijah Talib di Penduduk Pontian, Pakcik Razali di Selayang, saya Rahman di Pontian Johor, Mamang Ita di Yongping, Abel Zali di Seremban Duo, Nin Banjari, Roza Razali di Kuching Sarawak, Syari Amil di Alostar, Haziq di Putrajaya, Tok Mat Bangi Wonderland, Hafsah Razak di Taman Seri Duyung Melaka, Hajah Halijah di Sungai Perak, Mamang Ila Labu, Nani Nur pun ada, Acik Nur Malamat di Pulau Tiga, Ruby dari Kuala Kangsor, Perak, kita ada Kak Muzilah Temun di Bukit Kapar Kelang, Cik Karudin di Kelana Jaya, Jejak Keidaman di Flat Sri Selangor, Min Rahim di JB, Mas Alostar, Halil Shah Jitra, Pak Wan Bubur Lambuk Pandan Jaya, Kak Arus di Kuang Selangor, Kak Zah di Taman Sri Jitra, Muhammad Mama Ali di Kampung Kerinci, dekat saja dekat sini, dan Manda Izzat Sungai Petani, semuanya setia dengarkan Radio Klasik 24 jam dan akan temankan saya sehingga pukul 6 pagi. Macam biasa, kalau ada Firdaus Isa, maka akan ada sesi untuk kita sembang-sembang santai gitu. SSS. Bukan syok sendiri, tapi sembang-sembang santai. SSS. Jadi, untuk tengah malam ini, membawa ke 3 pagi, saya nak buka talian WhatsApp untuk berikan peluang untuk saudara ucapkan selamat Hari Ibu. Jadi, saya beri peluang untuk ucapkan selamat Hari Ibu kepada sesiapa saja yang menyambut Hari Ibu. Ataupun boleh kongsikan kenangan bersama ibu saudara di talian 013-5656-128. Saya pun nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu saya yang bernama Wan Fatimah binti Wan Mamat. Kata apa? Masih, alhamdulillah, masih diberi umur yang panjang, yang kuat lagi, ingatan pun bagus, alhamdulillah. Terima kasih kepada ibuku yang melahirkan dan membesarkan dan memberikan segala kasih sayang buat diriku, Firdaus Isa. Jadi, apa lagi? Kirimkan WhatsApp di talian 013-5656-128. Apapun, kita dengarkan dulu lagu untuk mu ibu Aziz dan juga kasihnya ibu Datuk Sharifah Aini. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cikgu.
1: Cikgu saya tak datang.
0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji dengan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
7: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
8: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, saya bacakan kiriman WhatsApp daripada Hamid Harun di Kemaman. Katanya, Assalamualaikum Firdaus. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan selamat Hari Ibu buat semua ibu-ibu di seluruh Malaysia. Jasa dan pengorbananmu tiada sempadan. Ibu saya telah meninggal pada 14 bulan Mei 2010. Al-Fatihah buat ibu saya. Hamid Harun di Kemaman. Ucapkan selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali kepada Hamid Harun yang sentiasa dengarkan Radio Klasik di Kemaman. Kak Hanah Selayang katanya, Al-Fatihah, banyak kenangan Kak Hanah dengan arwah ibu. Yang tak boleh lupa, masakan arwah ibu, dalca kambing, memang yang paling sedap. Katanya, buat arwah ibu yang bernama Hajah Marina Khan binti Fakir Khan, Kak Hanah Selayang. Itulah ibu yang kata apa, masakan ibu tetap nombor satu di hati anak-anaknya. Baik, Zalia Husin di Ipoh katanya, selamat bertugas. Dua buah lagu tadi sedih sangat. Macam itulah orang kata apa, bila kita kenangkan ibu, mungkin yang tak tiada, jadi macam makin sedih. Kepada yang ada ibu, jangan lupa untuk ucapkan selamat Hari Ibu. Bukan setakat semalam, hari ini. Kalau boleh ucapkan sentiasa, orang kata apa, biar ibu kita rasa dihargai. Baiklah, Nin Banjari. Nin Banjari kata, selamat Hari Ibu. Ibu saya bernama Hajah Alih binti Saleh dah lama meninggal dunia. Al-Fatihah untuk semuanya, katanya. Juga ucapan untuk semua wanita yang bergelar ibu, mama, umi, bonda. Satu nama tetap di hati. Untuk isteri Fadilah, anak-anak Azizah, Aisyah, Siti Sarah dan menantu Siti Rohani bernama ibu. Semuanya yang bergelar ibu. Kepada yang bergelar ibu di Radio Klasik katanya. Dan juga kepada sahabat kerabat klasik yang bergelar ibu, selamat Hari Ibu. Terima kasih semuanya kerana menjadi ibu yang terbaik. Itulah ucapan daripada Nin Banjari. Baiklah, kita dengarkan lagu Umi daripada Datuk Syik dan juga Alahai Anna Oma, Elinor dan Mastura.

0: anak Mila sangat.
1: Bila pula beranak eh? Nikah eh pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
0: Mila tadi nikah, Mak.
1: Iyo.
2: Yahoo.
1: Suka mana kau, Jang?
0: Apa tak suka eh, Mak?

ibu, kepada ibu saya yang bernama Hajah Zaitun binti Hashim. Dah 5 tahun dah kata apa? Dah mungkin dah tak ada, macam itulah. Siapa lagi kita bacakan daripada Kak Ros. Kak Ros ucapkan selamat hari ibu buat semua yang ada ibu dan yang dah tak ada, Al-Fatihah. Buat ibu Kak Ros, anak-anak Kak Ros semua dah ucapkan pada mama dia selamat hari ibu. Taklah rasa sedih sangat, macam itulah. Orang kata apa, ibu-ibu sentiasa kata apa, menanti ucapan selamat hari ibu. Isabel Klang katanya kek hari ibu buat sendiri. Oh, kek apam gula hangus katanya. Ucapan buat ibu tersayang katanya, moga diberi kesihatan yang baik selalu, kata Isabel. Isabel ucapkan selamat hari ibu kepada Mama Dani. Terima kasih sebab bersabar dengan anakmu yang degil ini. Semoga gembira selalu hendaknya, kata Isabel Klang. Sendiri yang mengaku ya, Isabel. Degil eh. Tapi macam tu lah, kata apa, degil-degil manja. Baik, lepas ini kita ada lagu Bonda daripada Dato' M. Nasir dan juga lagu daripada Eba, Does Your Mother Know. Dan pukul 1 nanti saya akan siarkan ulangan drama khas sempena hari ibu yang saya petik drama yang disiarkan pada 2023.

0: Drama khas sempena Hari Ibu 2023. Radio Klasik mempersembahkan drama berjudul Kunci ke Syurga. Karya Aminah Mokhtar, Semenyih, Selangor, Darul Ehsan. Kunci ke Syurga.
1: Siapa yang tak marah? Ibu pilih kasih, tak adil.
2: Syafiq dah sah ada syarikat, tak nak tolong.
1: Kakak, ijazah pun belum ada. Takkan lulus tak tak, ibu bermatian-matian nak tolong.
3: Kakak, Syafiq, berapa lama Syafiq tak balik? Sejak arwah ayah kamu meninggal, kamu hilang lesap.
1: Syafiq, sibuk.
3: Ibu kamu masuk ICU. Adik kamu datang ziarah. Adik kamu Zafuan trauma. Ayah kamu meninggal tiba-tiba. Ada kamu tanya khabar?
1: Kakak, ada kan? Huh? Jangan buruk sangka kat Syafiq. Aku sibuk sangat.
3: Kamu jangan buruk sangka pada ibu. Ibu kamu trauma. Sedar dari koma, ayah kamu dah tak ada. Ada kamu datang tolong Liana uruskan ibu dan Zafuan?
1: Tak payah nak mengungkitlah. Syafiq cuma tak puas hati ibu lebihkan kakak daripada aku. Aku ni abang tua. Ibu kena utamakan akulah. Apa tugas satu? Jadi tunggul. Tak tahu nak tegur ibu tu.
3: Siapa yang tak marah? Kamu hanya cari ibu kamu saja. Sebab paksa dia serahkan geran kebun 10 ekor.
1: Salah ke? Ha? Syafiq nak buat modal buka premis kecantikan dengan spa. Adat orang berniaga ada turun naiknya. Macam roda. Atuk tahu apa?
3: Atuk faham masalah kamu, Syafiq. Kamu kenalah faham masalah keluarga kita.
1: Kebun 20. Atuk dah difaraid. Bahagi dua, ibu dengan Pak Long. Sekarang, ibu ada kebun 10 hektar. Aku nak pinjam gerannya je. Itu pun bukan nak gadai. Hanya nak buat cakaran bank.
3: Ibu kamu tak pernah tak percayakan kamu, Syafiq.
1: Aku lebih segalanya dari kakak. Dah ada syarikat. Kakak, kenapa? Yang buatkan aku sakit hati ni, kenapa ibu tetap sokong kakak? Yang buat entah apa-apa projek, projek durian Belanda tu orang tak suka. Tapi kenapa ibu sokong sangat ni? Ha?
3: Syafiq, arwah ayah kamu pegawai pertanian. Semua ilmu yang dia ada, dia kongsi dengan Liana. Kebun cendana, berharu, ternak kambing, macam-macam lagi. Semua rancangan dia. Liana sambung kerja dia. Hiroshi tu kawan usia sama dari Tokyo. Dia sama-sama belajar dengan Liana dulu.
1: Kakak, pengajian farmasi kan? Ha? Mana ada hubung kaitnya? Atau mungkin gagal?
3: Alhamdulillah. Berkat doa ibu kamu, Liana dah dapat ijazah.
1: Minta maaf. Syafiq tak boleh terima isu karut-mengarut ni. Kakak, baru habis peperiksaan akhir. Keputusannya pun belum dapat tahu lagi. Lagipun, masa kakak duduk kertas akhir itu, ayah kemalangan dah meninggal, kakak tertekan. Boleh lulus cemerlang ke?
3: Alhamdulillah, dia lulus cemerlang. Kamu yang tak pernah peduli hal keluarga kamu, raib entah ke mana. Kamu tahu tak, Syafiq, betapa rindunya ibu pada kamu?
1: Kalau rindu, kenapa tak beri apa yang Syafiq nak? Ha? Lebihkan kakak lagi. Syafiq sah ada kelulusan, tamat berkursus di pusat kecantikan di Filipina yang terkenal dan tambah lagi kepakaran di Thailand. Ibu masih tak percayakan Syafiq?
3: Fitnah tu, Syafiq. Setiap kali lepas solat, ibu doakan kamu. Ibu sayang sangat kat kamu. Anak sulung dia kamu ni.
1: Tak payah tipulah. Ibu tak percayakan Syafiq. Syafiq buat kajian bertahun-tahun. Syafiq rujuk pada pakar Thailand dengan Filipina. Produk kecantikan Syafiq hasilkan terbukti sangat berkesan. Formula pemutihan dan kemulusan kulit yang aku cipta ada tarikan tersendiri.
3: Atuk dan Liana dah bincang dengan ibu pasal ini.
1: Hai, susah sangat ke ibu nak percayakan Syafiq? Aku bukan cipta formula. Buat kajian bertahun-tahun. Aku gunakan bahan asas yang diimport dari Filipina dan Thailand. Sesuai dengan iklim Malaysia. Dah terbukti berkesan. Aku buat jenama sendiri. Patutnya ibu bangga. Ini tak.
3: Banyak yang ibu kamu kena fikirkan, Syafiq. Tanah 10 ekar tu saja harta keluarga kita yang tinggal.

0: abang. Kakak tak pernah suruh ibu protes semua usaha abang.
1: Tapi kenapa ibu tak mau bantu abang? Tak adil tau.
0: Ibu faham masalah abang. Tapi abang kena sabar sikit. Nak bagi geran tanah dekat abang, banyak perkara yang ibu kena fikir. Itu tanah pusaka.
1: Eh, nak fikir apa lagi? Sebab ibu tak percaya kat abang kan? Biasalah orang berniaga, ada pasang surut. Ada kala masa pasang, sekarang masa surut. Ini sementara je, bu.
0: Masalah ni boleh selesai. Ibu yakin abang boleh selesaikan.
1: Lagi cepat ibu bantu, lagi baik. Abang tahu kerugian yang abang tanggung semakin besar, beribu. Kotak krim cantikan kena rampas, lesen perniagaan kena pegang. Tapi itu sementara je, bu.
0: Ibu dah tolong abang kan? Ibu dah bagi semua duit simpanan ibu.
1: Tak cukup. Abang perlu sediakan tunai sekarang ni. Ya, sekarang, bu. Sekarang. Ibu kena faham. Abang kena buat semuanya semula. Krim cantikan boleh kena formulakan semula. Kena kurangkan kandungan raksa. Kena buat pek baru, jenama baru. Semuanya nak duit, bu.
0: Berapa lagi abang nak? Cuba bagi tahu ibu. Ibu cuba cari.
1: Abang perlukan modal sediakan aliran tunai yang besar. Abang tak nak pelanggan abang hilang. Masa inilah pentingnya abang yang yakinkan pelanggan bahawa krim cantikan selamat digunakan.
0: Ibu tahu abang bekerja keras untuk ini. Tapi apa kata abang tunggu dulu sampai kes ni selesai. Abang berehat dulu ya.
1: Abang perlukan modal yang banyak sekarang.
0: Ibu tahu. Ibu dah buat macam-macam dah nak tolong abang.
1: Abang tak peduli.
0: Jangan macam ni abang.
1: Apa nak jadi-jadilah. Yang penting abang mesti dapatkan geran kebun tu. Ini soal hidup dan mati. Abang dah labukan lebih RM300,000 dan hanya perlukan RM300,000 saja lagi.
0: Ibu, hanya nak abang berehat dulu. Kes ni masih dalam perbicaraan. Abang tak boleh kelam kabut macam ni.
1: Kenapa ibu tak nak percaya?
0: Ibu percaya. Ibu percaya cakap abang.
1: Ibu nak abang buktikan apa lagi? Kenapa susah sangat nak pinjamkan geran kebun 10 hektar tu?
0: Ibu tak boleh bagikan semua 10 hektar. Geran tu atas satu nama.
1: Abang perlukan sangat RM300,000. Geran tanah kebun tepi pantai yang ibu pegang tu harganya melambung sekarang.
0: Nanti ibu pecahkan buat bahagian abang, bahagian kakak dan adik. Abang gunakanlah hak abang tu.
1: Sampai bila nak tunggu?
0: Abang, urusan bagi tanah pusaka ni bukan boleh selesai satu hari. Abang kena sabar.
1: Abang dah tanya bank, mereka dah setuju beri pinjaman. Syaratnya, cagarkan geran kebun 10 hektar. Abang nak buat pelaburan yang besar dan sangat untung, bu. Ibu kena tolong, ibu kena percayalah kat abang.
0: Ibu faham, tapi abang kenalah sabar. Bukannya ibu tak tolong abang. Macam-macam dah ibu buat nak tolong abang kan?
1: Kenapa ibu tak nak percaya? Kenapa ibu sayang sangat dengan kakak? Tanah atuk pun masih ada kan? Ambillah harta atuk tu. Kenapa harta ibu juga yang kakak nak?
0: Jangan sebut pasal tanah atuk. Malu kita bang. Atuk dan ibu dah berikan sama rata. Semua anak-anak ibu, ibu sayang. Tak ada yang berlebih. Semua sama.
1: Abang nak cari kakak. Bersemuka dan pertahankan hak abang. Kalau berlembut tak berhasil, abang terpaksa kasar.

0: Kalau kau abang nak penampar aku hinggap kat muka kau, berhenti hasut ibu.
1: Pukullah abang. Ha, kakak takkan berunduk walau selangkah pun dah. Kakak dah bersedia tau. Apa pun keadaan, abang kena tenang ya. Jangan ikutkan hati, rugi bang.
0: Eh, kau jangan cabar aku tau. Nah, ambil kau.
1: Ambil ni. Hai, nasib baik penampar abang tu tak sampai. Ha. Kalau tak, buah silat dan langkah taekwondo lah kakak boleh hantar abang ke hospital tau. Abang tahu kan, sejak umur 6 tahun lagi, atuk jadi guru silat kakak tau. Ha, masuk sekolah je, kakak ada taekwondo. Abang tahu kan, ha, warna tali pinggang kakak. Kalau nak rasa, boleh je.
0: Eh, kau jangan belagak eh. Aku saja tak nak tampang kau tau, sebab kesian tau.
1: Abang kan penari zapin yang berbakat besar sejak dari sekolah tadika. Ha. Selalu dapat undangan buat persembahan seluruh negara dan luar negara kan.
0: Kau jangan nak naikkan darah aku.
1: Kalau terjadilah apa-apa pada abang kan, siapalah yang akan bayar ansuran bulanan kereta mewah abang yang mencecah sejuta ringgit tu kan. Alah. Lagi satu, banglo mewah abang tu ha, siapa nak bayar? Abang perlukan RM300,000 kan untuk suntikan modal. Ha, tambah lagi RM150,000 untuk bayar denda. Kan, kan?
0: Ni. Yang aku nak kau pujuk atuk yang sayang sangat dengan kau tu, pinjamkan geran tanah dia. Aku nak pinjam 6 bulan je.
1: Abang pergilah pujuk atuk tu. Dia pun sayangkan abang.
0: Aku suruh kau. Kalau aku yang minta, jangan haraplah atuk tu nak bagi.

0: Mana Zafuan? Sunyi aja. Sejak Ibu Yong balik hospital semalam, tak nampak pun dia.
1: Zafuan di kem Ulu Langat. Program Bina Semangat. Saya tak bolehlah nak bawa ibu ke sana. Yelah, banyak kerja ni, ha.
2: Seribu anak benih yang sudah ditut pun akan diambil pemborong, ha. Kena cambahkan 1,000 beg lagi.
1: Bila dah lapang nanti, saya bawalah ibu ke kem tengok Zafuan.
0: Awak jaga semuanya. Ibu, adik awak dan atuk. Saya suka hubungan keluarga begini.
1: Mereka semua ni tanggungjawab saya, Hiroshi. Kami sangat percaya kepada berkat hidup. Kita jaga keluarga kita, Allah akan jaga kita.
0: Saya tahu tentang itu. Atuk selalu bercakap tentang Islam. Saya suka tinggal berdua dengan atuk awak. Rasa macam keluarga sendiri.
3: Atuk pun suka cara kamu bekerja, Hiroshi.
0: Kami orang-orang Jepun sangat sayangkan masa tu. Setiap saat, masa itu berharga. Kami berjual beli dengan masa. Merancang bagaimana mahu menambah nilai setiap saat yang kami ada.
1: Atuk, durian Belanda dan bunga-bunga klasik Malaysia ni ada aroma yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Hiroshi lah yang bersungguh-sungguh minta Liana ni tanam pokok-pokok bunga ke Sidang. Bunga Cina lah, pandan wangi, rose dan banyak lagi lah.
0: Saya nampak produk makanan dan kosmetik berasaskan bahan-bahan itu boleh pergi jauh tu.
3: Tak pernah Atuk dengar bunga kenanga, kesidang dan macam-macam bunga lagi yang kamu tanam tu boleh diniagakan.
0: Kami ada bunga sakura. Wangi sakura kalau diadun dengan kesidang akan hasilkan wangian tropika yang sangat harum. Ini bidang kajian saya tu, wangian Asia.
3: Liana, kalaulah Liana tak cukup modal untuk projek wangian Asia ni, bagi tahu Atuk.
1: Alhamdulillah, setakat ini tak ada masalah Atuk. Terima kasihlah Atuk, benarkan kami tanam pokok cendana kat tanah Atuk ni.
3: Atuk sentiasa menyokong bila kamu dan Hiroshi yakinkan Atuk. Apa yang kamu dua usahakan ini boleh pergi jauh.
0: Semalam, Abang Syafiq minta saya tinggalkan kampung ini tu.
3: Atuk betul-betul minta tolong Liana dan Hiroshi ni. Jangan tinggalkan kampung ni. Walaupun Abang Syafiq selalu ganggu kamu berdua ni, banyakkan bersabar ya. Hiroshi tinggal dengan Atuk. Liana tinggal di rumah lain. Tak ada masalah dari segi hukum hakam kita ni.
1: Atuk, sebenarnya Abang Syafiq tu nak Liana tolong dia. Liana tahu dia sangat-sangat perlukan Liana. Ilmu farmakologi Liana ni pun boleh tolong dia. Liana tahu
2: campuran ramuan dan segala bahan untuk hasilkan produk kecantikan tu.
1: Ha, kalau Liana kerja dengan dia, pasti premis kecantikan dia tu akan luas berkembang tu.
3: Itulah masalahnya Abang Syafiq kau ni. Dia ni ego. Salah orang saja yang dia nampak. Salah sendiri tak mau mengaku. Kita doakan yang baik-baik untuk dia. Dia tahu ke khasiat herbal ni, Liana?
0: Makanan organik ni tidak ada perubahan genetik tu. Tak ada pengawet, tak ada perasa dan pewarna tiruan. 100% asli dari sumber alam semula jadi.
3: Sambutan sangat baik sekarang. Syafiq tu tengah banyak masalah sekarang ni.
1: Abang Syafiq ada pujuk Liana
2: ke Kuala Lumpur. Dia kata dia nak bayar berapa saja gaji yang Liana nak. Dia nak bawa ibu sekali tau. Dia kata ibu pakar urut dan pakar akar kayu.
3: Jangan ikut kata dia, Liana.
1: Taklah. Liana tak akan tinggalkan kebun herba.
2: Lagipun herba dari kebun ni tengah dapat sambutan ni tu. Ramai yang sudah beringat-ingat sebelum kena. Ha, zaman sekarang ni kan, tidak kiralah tua ke muda ke,
1: budak-budak pun boleh dapat sakit jantung, kencing manis lah, kegagalan buah pinggang lah, dan apapunlah jenis penyakitnya.
3: Wah, kebun bunga kesidang, bunga kenanga ni wangi sungguh ya.
1: Atuk, ada orang tebanglah beberapa pokok kesidang dan kenanga ni. Banyak bunga-bunga bertabur ni.
4: Ibu ada?
2: Bila abang sampai? Tak dengar beri salam pun. Alah-alih, terjenggur je kat dapur ni.
4: Aku cari ibu, bukan cari kau.
2: Hai, baru 2 hari ibu balik ke rumah. 2 hari di ward. Kena tahan lagi, ha? Tapi menangis nak minta balik. Aduh, luka di bahagian belikat ibu tu belum sembuh lagi pun. Doktor terpaksa benarkan dengan syarat suruh datang 1 minggu lagi lah untuk rawatan susulannya. Bila sampai rumah je, dia suruh kakak hantar ke rumah Mak Long besar.
4: Itulah yang rusingkan hati aku ni. Aku datang nak jumpa dia, nak tengok keadaan dia. Tak ada pula. Lama ke dia kat rumah Mak Long Besar tu?
2: Dia cuma cakap je bila dia nak balik nanti, dia phone kakak. Ha, kalau abang nak jumpa dia, pergilah ke rumah Mak Long Besar tu.
4: Ah, jauh. Aku nak cepat. Ada hal mustahak nak bincang dengan ibu ni. Eh, mana pergi mana tu?
2: Nak ke tapak semayan lah. Nak siram polybag, benih pokok durian Belanda tu. Ha? Abang masuklah rumah. Nanti siap kerja, kakak ambil ibu ya.
4: Kenapalah kau tanam pokok-pokok yang tak bagi untung kat kau ni, Kak? Bukan sedikit modalnya. Entah berapa banyak duit ibu yang kau dah gunakan. Membazir.
2: Eleh, duit ibu, duit dia. Kakak pun ada duit tau, abang.
4: Nih, Kak, kalau kau nak cari duit, kerja dengan aku kat Kuala Lumpur tu. Eh? Kerja dengan aku. Gaji, lumayan. Aku sediakan apartmen. Lengkap rabut semua. Cantik. Kau cakap je. Kau nak apa lagi?
2: Tak. Kampung ini syurga kakak, abang.
4: Berapa kos penyelenggaraan anak-anak durian Belanda yang berderet dalam polybag hitam ni?
2: Kosnya taklah setinggi di kawasan taman perumahan abang tu. Ha, di kampung kita ni, tanah, air, semuanya percuma. Kakak cuma keluarkan kudrat dan cita-cita je. Akak aplikasikan teknologi pertanian yang sangat memberi manfaat. Arwah ayah pun dah sediakan tapak yang begitu sempurna untuk kakak. Kakak nak panjangkan jarahnya saja.
4: Berbisa jawapan kau, Kak.
2: Mudah, bukan? Kakak suka tengok anak-anak benih durian Belanda ni menghijau subur.
4: Aku kesiankan kau lah, Kak. Tak sampai hati tengok kau tiap-tiap hari berjemur dengan panas. Pendapatan tak seberapa. Mailah kerja kat butik kecantikan aku tu.
2: Terima kasih banyak-banyaklah, bang. Untuk pengetahuan abang, duit simpanan kakak cukup tau. Untuk tanggung kakak dan adik, ibu masih lagi terima pencen tu, ha? Pencen dia, pencen arwah ayah, masih banyak lagi, tak terluak pun. Abang kaya, tapi tak pernah pun nak hantar sumbangan untuk sekolah adik.
4: Aku banyaklah nak bayar. Macam-macam aku nak kena bayar. Kau mana tahu?
2: Itu kakak tak ceritalah pendapatan usahakan kebun sepereka ni. Abang bayangkan sajalah, ya. Satu polybag anak pokok harganya RM25. Kalau 1,000 pokok? 2,000 pokok? Kalau tak, takkanlah kakak mampu upah 5 orang pekerja tetap.
4: Sebab itulah ibu tak bagi aku nak cegahkan tanah ni, kan?
2: Abang, tanah ini tanah atuk tau. Tanah ibu yang 10 hektar tu. Ada bagian abang. Ibu nak pecah 3 nama. Kita 3 beradik tau. Abang nak buat apa nanti suka hati abang lah.
4: Kenapa atuk tak bagi aku pinjam geran tanah ni? Aku nak pinjam je lah.

0: Semua kakak kena buat sendiri. Kakaklah tanam pokok, siram pokok, hantar ke pesanan. Kakak juga yang kena buat kerja-kerja kerani.
1: Biasalah tu, nak berjaya, Bu.
0: Ibu tak fahamlah pasal raksa tu. Raksa dalam alat solek.
1: Raksa atau merkuri, logam berat, Ibu. Ha, sangat bahaya kalau zarahnya yang kecil tu pun boleh dapat keracunan. Apatah lagi ya kalau kita gunakan banyak. Ha, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, boleh rosakkan kulit.
0: Boleh rosakkan kulit?
1: Ya, mula-mula ia boleh ubahkan warna kulit menjadi bintik-bintik hitam kalau kandungannya tinggi. Ha, walaupun dipakai dalam masa yang singkat, ha, boleh akibatkan muntah-muntah lah, cerit berit, kerosakan buah pinggang lah, dan yang paling berbahaya lagi kan, Bu, zat karsinogenik, Ibu.
0: Boleh menyebabkan kanser.
1: Itulah, penggunaan merkuri ni pada kulit boleh membesarkan pembuluh darah, Ibu. Timbulnya flek pada kulit pun atau namanya ochronosis, iaitu kulit jadi hitam dan kebiruan. Boleh buat sel kulit rosak.
0: Putihnya tak sihat. Kulit muka dengan kulit badan pula berbeza. Di badan, kulit original yang dipinjamkan Allah. Di muka, kulit yang kita dah rosakkan. Kenapa abang gunakan raksa tu?
1: Itulah, bahan tu boleh putihkan muka dengan cepat. Ha, boleh hilangkan jerawat dan boleh juga hilangkan bintik-bintik hitam. Akhirnya, terpaksalah pakai berterusan. Dah terlalu bergantunglah pula kepada krim.
0: Bila mereka tak pakai lagi, kulit akan kembali gelap, rasa gatal. Habis tu kalau dah jadi macam tu, terpaksalah dia orang teruskan pakai. Nak gunakan macam mana?
1: Itulah, raksa ni mudah diserap kulit, Bu. Boleh pula masuk ke dalam darah. Ha, boleh kena sistem saraf. Kepala pun jadi pusing-pusing. Marah-marah lah kejap-kejap. Susah tidur, gementar, berdebar, macam-macam lah. Fikirlah secara logik, Bu. Macam mana satu bahan ni yang boleh buatkan kulit putih dengan mendadak, kan? Mesti bahaya, kan, Ibu? Mesti ada kesan sampingan.
2: Ah, jangan mengarut lah. Pelanggan aku dah yakin dengan produk kecantikan aku. Kau jangan nak pujuk aku. Percayakan dakyah kau, eh?
0: Bila abang sampai?
2: Dah lama dah, Bu. Abang dengar semua yang kakak cakap kat ibu. Semuanya fitnah nak hancurkan perniagaan abang.
1: Lah, kakak cuma nak tolong abang. Kalau abang tak mahu, kakak tak kisah. Tapi sebagai adik, kakak tak maulah perniagaan abang tu bermasalah. Tenang, Ibu. Biarkan abang tu ngamuk, Ibu. Lagipun dia tak serang kita pun. Kakak dah siap lindungi Ibu, ya? Ha, kalau dia menyerang, siap dia. Sebab itulah kakak tak cakap apa pun. Ha, biarkan apa dia nak mengamuk ke apa ke. Dah penat dia lari. Eleh, tahu takut.
0: Ibu faham. Jiwanya lara. Lara sungguh. Dia tertekan, dia kecewa. Kehendaknya tak dituruti. Dia diberi hutang. Banyak masalah dia tu.
1: Ibu, kalau dia datang cara baik kan, berbincang ke, mestilah ada jalan keluarnya. Ini tidak. Sengaja ditutupnya jalan keluar tu. Ha, siapa yang susah?
0: Dalam marah-marah tu pun, dia masih ingat juga yang kakak ni bukan lawan dia.
1: Silap langkah. Dia masuk hospital, Ibu.
0: Dia tu takut hospital, kakak. Jiwanya belum cukup kental nak hadapi dunia yang sebekeras ni. Dia kena perlu banyak belajar. Turunkan sikit egonya, mudahlah ilmu akan masuk nanti. Ibu cuma boleh doakan yang baik-baik sajalah untuk dia. Siapa pun dia, dia tetap abang gembar kakak. Abang, main sini makan abang. Makan puas-puas. Dah lama abang tak makan nak sajur ibu ni, kan?
3: Bila kakak balik?
0: Esok. Lepas hantar buah-buah durian Belanda ke kilang, dia terus ke kem ambil adik.
3: Bagus sangat ke durian Belanda dia tu, Bu?
0: Ini tanaman tradisi kita, Syafiq. Arwah ayah Syafiq dulu dah buka kilang pemproses pokok durian Belanda. Ada dalam campuran kopi, macam-macam lah yang kakak tahu. Ibu tak tahu sangat.
3: Bolehlah jagakan kilang tu, Bu.
0: Jangan, abang. Itu amanah arwah ayah untuk kakak. Arwah ayah tak sempat nak operasikan kilang tu.
3: Ibu, abang pun ada hak pada kilang tu, tau.
0: Ya, memang ada. Tapi atas budi bicara kakak. Sebab kakak pemegang amanah.
3: Asyik kakak. Abang ni bukan anak ibu ke? Bukan anak ayah?
0: Sabar, abang. Ini amanah arwah ayah. Semuanya ada undang-undang. Kita hidup ni kena ada peraturan, baru selamat.
2: Orang yang naik angkasa tu, bu, sekali berlepas terus pergi, bu. Terus meluncur laju je, Buat apa menulis ke belakang atau kiri kanan ke? Tak payah, buang masa. Terus bergerak ke hadapan, sekali bergerak terus. Tak perlu nak tulis-tulis dah.
0: Yang abang nakkan geran tanah 10 hektar tu, tak menoleh ke namanya?
2: Menoleh apanya, bu? Abang nak geran tu sekarang, bukan 10 tahun dulu.
0: Syafiq, minta geran 10 hektar tu maknanya bukan Syafiq yang menoleh ke belakang, tapi Syafiq berlari ke belakang. Berapa kali ibu nak cakap, jangan menyombong.
2: Abang dalam keadaan terdesak sekarang ni, bu.
0: Ibu faham masalah abang. Semua duit simpanan ibu, ibu dah bagi dekat abang. Duit yang kakak bagi dekat ibu pun ibu dah bagi dekat abang.
2: Jangan mengungkitlah, bu. Nanti selesai masalah abang, abang bayar semua duit ibu. Ibu nak abang masuk penjara ke, bu?
0: Tak ada ibu dalam dunia ni sanggup nak tengok anak yang dia kandung masuk penjara, abang.
2: Jadi bagilah abang geran tanah tu, bu.
0: Berapa kali ibu nak cakap, itu tanah pusaka. Bukan senang nak dapatkan tanah tu.
2: Dah, abang tak nak tahu. Macam mana ibu dapatkan tanah tu dulu? Abang cuma nak pinjam sekarang. Kalau abang tak ada masalah, dulu atau sekarang atau bila-bila pun, abang tak hadap pun tanah tu. Abang cuma nak pinjam 5 tahun je, bu. Bukan nak gadaikan pun.
0: Syafiq tahu tak, susahnya atuk moyang nak dapatkan tanah tu daripada seekar sampailah dah jadi 20 hektar.
2: Abang tak nak tahu, dah. Kepala otak abang ni serabut sangat ni, bu. Ibu jangan cakap macam-macam lah, bu.
0: Masa tu dia orang sebaya dengan Syafiq sekarang. Sekarang harta yang bersusah payah mereka himpun dulu, senang-senang je Syafiq nak gadai.
2: Bukan nak gadai, nak buat ikat jambin je, bu.

0: Kita tinggal di tepi pantai je lah kakak. Dah tak berapa buah rumah pun yang ada kat kampung ni. Kita besarkan perniagaan kita. Ramailah nanti orang yang datang.
1: Terima kasih, Ibu. Selalu tengok cara kakak bekerja kan. Ibu tak pernah terasa berat hati melihat kesungguhan kakak kan. Tak sesekali pun terasa takut.
0: Kemana tak tumpahnya kuah kalau tak kena nasi.
1: Cuma perjuangan kita berbeza kan, Ibu. Malu kakak apabila buka langkah aja, langkah kakak jauh ketinggalan dari langkah hebat atuk nenek di zaman Jepun, di zaman British dan di zaman menuntut kemerdekaan.
2: Ha, itu pun atuk dengan Hiroshi dah sampai. Ibu, rasakan dari atuk pasal kilang nak kena bakar tu.
3: Eh, kenapa Liana pilih berkebun guna cara itu? Tanah atuk pun luas. Tanam saja di tanah. Modal tak banyak.
2: Atuk nak tahu kenapa Liana pilih fertigasi?
3: Kenapa?
4: Sebabnya untuk elakkan daripada serangan penyakit akar yang disebabkan oleh serangga kulat tu.
2: Betul kata Hiroshi tu, atuk. Lagipun dulu arwah nenek susah payah buka sekolah di bawah pokok rambutan gading tu. Ha, sekolah nenek tu besar kan, Bu? Sekarang sudah jadi ladang rezeki pula. Ha, Liana tanamlah tanaman organik, buka ladang durian Belanda dan bunga-bunga tropika.
0: Kenapalah apa yang kakak fikir ni tak ada dalam fikiran abang?
3: Syafiq tetap saja tak setuju dengan cara Liana ni. Bersabar ya, Liana.
2: Abang Syafiq tengah belajar tu, atuk. Yalah, belajar nak kenal diri, kenal silap, ha, kenal bahaya hidup. Kalau tak pandai kawan nafsu, ha, dia akan sedar tu nanti. InsyaAllah berkat doa ibu ya, dia akan berjaya.
3: Hiroshi kata kamu nak tambah lagi kedai.
2: Iya tu, nak jual barangan keperluan dapur. Macam sabun basuh yang bebas dari bahan kimia. Ha, sayuran organik, produk kecantikan dari sumber organik.
3: Hebat, hebat cucu atuk ni.
2: Liana dah bincang dengan Datuk Zain, kawan arwah ayah. Ha, dia setuju nak buka ladang tanaman organik ni sebagai langkah alternatif untuk hasilkan produk merawat kanser.
3: Tak terlambat ke? Dah dapat kanser, baru nak makan?
1: Alah, tak apa. Arwah isteri dia dulu pun dapat kanser ovari. Ha, 2 kilo beratnya. Doktor kata 2 bulan aja boleh hidup. Tapi dia tak pernah putus asa. Dia bagi isteri dia makan semua jenis tanaman yang dapat menyihatkan sel-sel dan bebas dari kanser. Sangat membantu, Bu. Datuk Sen kata sempatlah bawa ke Mekah buat umrah. Tapi itulah, 7 tahun lepas tu dia meninggal kerana kemalangan.
5: Aku sangat terdesak sekarang ni. Bank kerja aku, produk kena lupus, lesen kena tarik. Aku tak tahu nak buat apa.
1: Yalah, insyaAllah kakak bantu mana yang patut ya.
5: Boleh kau nak beli syarikat aku?
1: Boleh.
5: Aku lebih takut bila nama aku disenarai hitamkan oleh bank. Banglo kena lelong, kereta mewah kena tarik.
1: Kakak tak menangguk di air keruh. Kakak tengok abang memang ada cita-cita. Berapa ramai anak-anak muda kita yang ada cita-cita macam abang ni?
5: Liana, kakak.
1: Tentang rumah dan kereta abang, minta maaflah. Kakak tak dapat tolong ya. Barang mewah tu belum tiba masanya untuk abang. 2 barang mewah yang abang puja-puja tu, ha, itulah musuh abang yang sebenar-benarnya, tau.
5: Abang buntu sekarang ni.
1: Hai, musuh itulah yang membuatkan abang hilang banyak benda bernilai. Namanya potensi diri. Musuh itu buatkan abang muflis, tau. Mujur rumah ada nilai tambah. Ha, kalau kena gayanya, kereta. Abang kena tanggung susut nilainya.
5: Sekarang aku dah tak ada apa-apa.
1: Apa pula? Abang boleh je bekerja dengan kakak kan? Teruskan pusat kecantikan abang tu. Tapi kau bukan pemilik syarikat. Ha, pengurus operasi bolehlah.
5: Itu je pilihan yang kau ada.
1: Minta maaflah sangat-sangat ya. Kerja-kerja abang akan dipantau. Setuju?
5: Aku dah tak ada pilihan.
1: Eh, adalah. Abang sudah pun buat pilihan kan? Ha, berkat doa ibu yang tidak pernah berhenti doakan abang tu. Selagi ada umur ibu, selagi itulah kita ada kunci ke syurga abang. Abang yang lupa jaga kunci tu.
5: Ibu ada?
2: Ibu dah pergi. Liana baru je hantar ibu, atuk, Hiroshi dan adik pergi umrah. Mereka nak doakan abang berjaya dunia akhirat.

Money Classy 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Kembali bertemankan saya, Firdaus Isa. Baiklah, kiriman WhatsApp daripada Syari Amir. Katanya, ibu ratu hatiku, Wan Mas binti Wan Omar, dah meninggal pada 22 hari bulan 3, 2022. Al-Fatihah untuknya. Sama hari ibu kepada semua ibu-ibu yang disayangi. Itulah antara ucapan selamat hari ibu. Roza Razali di Kuching pula kata, saya nak ucapkan selamat hari ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh Malaysia. Kepada yang masih ada ibu, hargailah pengorbanan ibu kepada kita semua. Tanpa ibu, kita bukan sesiapa di dunia ini. Sayangilah ibu sementara mereka masih ada dengan kita.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah. Siapa lagi nak kirimkan kiriman WhatsApp? Saya akan bacakan. Kak Tipah Sakijan. Katanya teman-teman Firdaus Issa dalam salam teman-teman bersama Firdaus Issa dalam Harmoni Klasik. Terima kasih. Siapa lagi? Ramai lagi sebenarnya yang belum saya bacakan. Antara yang sempat saya bacakan ucapan daripada Kak Azizah Muhammad. Katanya selamat berkonti. Ibu saya dah pergi selamanya daripada tahun 2015 lagi. Apapun, ibu tetap di hati dan jiwa saya. Semangat dan rasanya masih segar di jiwa ini. Apapun, selamat hari ibu buat semua ibu-ibu di seluruh dunia. Sebenarnya hari ibu itu bukan sehari saja, tapi sebaliknya setiap hari pun adalah hari kita bersama-sama dengan ibu. Hargailah jasa ibu yang masih punya ibu, kata Kak Azizah. Dan pahala Al-Fatihah buat ibu saya, Hajah Nur Aini binti Haji Abdul Manap, dan semua ibu yang telah pergi menemui penciptanya. Kak Azizah Muhammad Ali dari Taman Kelang Perdana. Dayang Jamaliah Luk Kawi Sabah katanya baru bangun tidur sebab tidur pukul 9 malam tadi. Katanya semalam tak tidur buat kuih, hari ini tidur awal. Ya, yang mana baru bangun tidur tu, selamat pagi ya. Dan boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013 56 56 128. Dengarnya kasihnya ibu.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan dah melangkah ke pukul 2:03 minit pagi. Baiklah. Kiriman seterusnya datang daripada Cik Muhammad Ali di Kampung Kerinci. Katanya salam 11 Mei dan juga 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Selamat Hari Ibu kepada wanita yang bergelar ibu. Seteguk kasih ibu berkekalan sepanjang zaman. Ibu saya telah menghadap Ilahi tahun yang lalu. Pada 2 Jun 2024, 24 Zulkaedah 1445 Hijriah, manakala ibu mertua saya telah menghadap Ilahi pada hari Jumaat 19 Jun 2015, bersamaan dengan 2 Ramadan 1436. Semoga Allah mencucuri rahmat kepada kedua ibu saya, Hajah Timah dan ibu mertua Sabariah binti Awang. Itulah daripada Cik Muhammad Ali di Kampung Kerinci. Baiklah, Acik Nur Malamat Pulau 3, katanya selamat Hari Ibu buat semua yang bergelar ibu, buat ibu yang telah lama pergi, Al-Fatihah kepadanya. Moga tenang dan aman di sana. Buat anak-anak dan menantu, jadilah ibu yang baik dan penyayang kepada anak-anak masing-masing. Amin Rabbal Alamin. Pak Wan Bubur Lambuk, Pak Wan Bubur Lambuk Pandan Jaya, katanya selamat Hari Ibu buat isteriku yang bernama Maimun Hashim. Kaulah ibu terbaik buat anak-anak kita sehingga berjaya di bidang masing-masing. Anak-anak ibu bernama Mazwani Rizwan, Azri Rizwan, Rushdi Rizwan dan Azlan Rizwan. Sayangilah ibu sementara ibu masih ada.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Cik Aziza Said kata, selamat Hari Ibu buat ibunda tercinta yang bernama Zahra binti Samad. Dan Razarina Permatang Kuang, Seberang Perai, katanya, selamat pagi dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Semoga ceria dan sihat selalulah buat semua yang mendengarkan Radio Klasik. Dan juga selamat Hari Ibu buat semua ibu-ibu yang berada di Malaysia. Kak Azizah Pendang katanya, selamat pagi. Radio Klasik tetap di hati. Dan selamat Hari Ibu. Tiap-tiap hari kita kenang ibu, kata Kak Azizah di Pendang. Ajis Ibrahim melaporkan diri, katanya, selamat pagi semua. Dengarkan Radio Klasik tanpa jemu, kata cik siapa tadi? Kata yang menghantar tadi. Baiklah, seterusnya kita dengarkan lagu Jasa Bonda dan Mawar Putih untuk Mama hanya di Radio Klasik.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merintah zaman. Waktu sekarang dah pukul 2.45 minit pagi. Mampiri pukul 3 pagi. Macam biasa, pukul 3 pagi hingga 4 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dan sepanjang jalan kenangan. Baiklah, seterusnya. Permintaan WhatsApp daripada Saleh Ismail Parik Keroma. Katanya, selamat pagi, saya terik ibu lagi. Tapi saya ucapkan selamat hari ibu kepada semua yang bergelar ibu, termasuk isteri saya. Ibu kepada 3 anak-anak saya. Jasa dan pengorbanan sangat dikenang. Saleh Ismail Parik Keroma, Muar Johor. Jejak Idaman Flat Sri Selangor katanya, sepenuh hari ibu saya nak ucapkan selamat hari ibu angkat. Saya jejak idaman yang berada di Batu Pahat Johor, yang bernama Ibu Hajah Maimunah, yang telah berumur dekat 90-an, sudah uzur, tapi harap-harap sihat dalam keuzuran. Siapa lagi? Kak Ida dan Abang Aziz, Menara Condong Teluk Intan, katanya selamat malam, selamat pagi dan salam kasih sayang buat semua yang bergelar ibu.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Sempat lagi saya bacakan kiriman WhatsApp sebelum pukul 3 pagi. Saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti. WhatsApp daripada Pak Su di Bidol Perak katanya, kenangan terindah pergi umrah pertama kali pada akhir tahun 1996 pada usia 32 tahun bersama arwah mak tercinta, bekas arwah isteri dan anak saudara perempuan dan arwah emak saudara. Itulah kenangan manis yang tak mungkin dulu, kini dan selamanya. Tak pernah terlupa sebab terlalu manis buat saya.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
7: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
8: Radio Klasik menggami kenangan irama berdah zaman. Waktu sekarang pukul 4:05 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Harmoni Klasik sehingga pukul 6 pagi. Terima kasih kepada yang temankan saya. Dan ada yang baru bangun pagi, selamat pagi. Kepada yang mungkin sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kepada yang mungkin sedang masak-masak tu, mungkin masak untuk jualan nanti, moga jualan saudara laris hendaknya. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Teratai Menjelma, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Masihkah Kau Ingat Koperatasa. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 4:14 minit pagi. Dan saudara, jangan lupa untuk ikuti Tamadun Islam pada pukul 4:30 minit pagi nanti dengan tajuk pagi ini, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sama-sama kita nantikan nanti.

0: Mak sayangkan Mak sebab tu Elin redha. Sebab Elin tak nak Mak terus menderita menanggung rasa sakit.
1: Aku fikirkan tentang kematian. Aku jadi takut. Aku takut, takut yang teramat sangat. Aku belum bersedia.
2: Lebih kurang 2 tahun, aku menjalinkan percintaan dengan Shim. Namun demikian, kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.
3: Dengarlah sayang, telah ku bawa namamu bersama kenangan manis kita di alam persekolahan. Ternyata aku masih tidak dapat melupakanmu.
4: Adila.
5: Hantarkan coretan saudara ke alamat Penerbit Adila, Tingkat 2 Selatan, 50614 Angkasa Puri, Kuala Lumpur, atau emailkan ke alamat coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia lagu,

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.40 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 11 Mei 2026 Masihi bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.49 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak 5.20 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.45 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.42 minit pagi. Kuantan Pahang 5.46 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.44 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 5.50 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.51 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.51 minit pagi. Ipoh Perak 5.52 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.53 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing 5.51 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu, lagu Perjalanan ke Syurga nyanyian JJ. Baiklah. Pukul 4.46 minit pagi, mampir pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi nanti saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad dalam sajian klasik. Terima kasih kepada yang ucapkan selamat pagi, ucapkan selamat bertahajud dan salam subuh. Antaranya kita ada Putri Santubong, kita ada Pakcik Razali di Selayang, Syarif Amir, Kasim Tajuddin, siapa lagi, kita ada Cik Lia di Perlis, Umi dari Bengkalis, Zalai Hussein di Ipoh, Haji Jafar Ujang di Kuala Pilah, Khalijah Talib di Penduduk Pontian, Kak Arus di Kuang Sangor, Cikgu Ahmad pun ada. Cikgu Ahmad berada di Kuching. Siapa lagi? Kita ada Roza Razali, kita ada Mir Rahim JB dan juga Kak Tipa. Tak lupa juga Mas Alustar yang setia dari pukul 12 malam tadi dan Haziq dari Putrajaya. Semuanya terus setia dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa jemur.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, menghampiri pukul 5 pagi. Oleh itu saya ingin berkongsikan kata-kata daripada Imam Al-Ghazali. Katanya, pemurah itu satu kemuliaan kerana berada di antara bakil dan boros. Jadi sama-sama kita renung-renungkan dan selamat beramal. Oleh itu saya, Firdaus Isa, menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Buat apa tu? Jangan lupa, layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Pagi Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.
3: Hai, saya Raja Emma. Dengarkan Radio Klasik, menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan nasi kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Sepanjang jalan kenangan.

0: sepanjang jalan kenangan. Melodi tanpa henti.
1: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
2: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Basut. B-A-S-U-T. Basut. Basut adalah pancutan air.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Sekarang saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allahu

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Waktu sekarang saudara tepat pukul 6 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada. Terima kasih juga kepada Firdaus Isa yang telah pun bersama-sama saudara menerusi ruangan Harmoni Klasik 6 jam yang lalu dan 4 jam berikut ini bertemankan Anisma Azwati Ahmad di sini bersama-sama saudara dalam sajian klasik. Bakti yang lahir daripada hati saudara mekar seperti bunga yang tidak pernah meminta dipuji. Pada setiap pengorbanan tersimpan cinta yang diam namun mendalam, dan budi yang kita tabur dengan ikhlas akan harum sepanjang zaman. Setulus bakti, sejernih embun pagi yang menyentuh lembut bumi. Terus dengarkan lagu-lagu menggamit kenangan. Terus dengarkan semangat saudara terus ada di sini. Dan mengharapkan juga hari ini adalah hari yang terbaik buat kita. Walaupun penuh dengan ranjau durinya, tetapi kita berikanlah sepenuh jiwa raga menghadapinya dengan tulus dan redha. Baik, hari ini pertemuan kita saudara 11 Mei 2026 bersamaan 23 Zulkaidah 1447 Hijriah, hari Isnin hari ini. Hari pada permulaan minggu, hari yang penuh dengan semangat yang jitu, dan mengharapkan semoga hari ini adalah hari yang cukup membahagiakan buat kita semua. Salam kasih sayang, salam manis, salam sejahtera semuanya. Saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan cantik di mata, cantik di hati.

0: الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.
1: Alunan irama dalam rindu.
2: Oh cinta yang senyata hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

Hitam putih kehidupan daripada Datuk Sheila Majid. Saudara, lagu ini ciptaan Adnan Abu Hassan dan lirik oleh Datuk Habsah Hassan. Sudah pun 6:16 minit pagi. Sesungguhnya keindahan seseorang insan bukan terletak pada rupa dan bicara, tetapi pada kesanggupannya berkorban demi kebahagiaan orang lain dengan hati yang penuh cinta. Bakti yang tulus, saudara, umpama cahaya pelita di malam gelita, mungkin kecil pada pandangan mata namun cukup menerangi hati yang memerlukannya. Terima kasih. Terus bersama-sama kami, Radio Klasik menggami kenangan. Tentu saja lagu-lagu kegemaran saudara akan terus ke udara, akan terus berkumandang. Baik, ya, seketika nanti saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun kisah-kisah dunia, kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia, kisah-kisah yang kadang-kadang kita tidak indah sekalipun. Sebenarnya mungkin tidak berlaku kepada kita. Itu yang kita tak pernah ambil peduli. Tetapi sebenarnya, saudara, kisah-kisah itu kalau kita hayati, kalau kita renungi, tentu banyak pengajarannya, banyak juga yang perlu, yang dapat kita pelajari. Terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah kita lewat WhatsApp kami macam biasa, 0135656128. Ruzita Abdullah dari Kelang, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bersiaran katanya, agar sihat selalu dan ceria hendaknya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Jali Boyan dari Singapura, tak ketinggalan kepada Encik Bakar Botak, kerabat Radio Klasik dari kampung Sungai Gatum, Labis, Johor. Selamat pagi Isnin katanya, hari permulaan minggu, pada semua pendengar setia Radio Klasik di mana jua berada. Terima kasih juga kepada Mamu Abbas. Mamu Abbas ni atau Abbas Bakar, yang merupakan banyak lagu-lagunya dicipta untuk penyanyi-penyanyi 70-an khususnya. Terima kasih juga kepada Kak Yong Nenda Siti dari Taman Mahajaya Penggalan Pegoh, Ipoh, dengar mendengarkan Radio Klasik ketika ini, bertemankan frekuensi menggamit kenangan 88.3 MHz. Terima kasih banyak-banyak yang sudi singgah soal pagi lagi. Nanti saya jenguk-jenguk lagi siapa yang bersama-sama saya di media-media sosial lain Radio Klasik. Kita dengarkan lagu daripada Jemizan, Berpura-Pura, lagu rakaman tahun 1974. Lagu ini, saudara, ciptaan Kasim Masdor dan liriknya tulisan Yusnor F.

0: Sajian Klasik.
1: Sajian Klasik kembali lagi bersama-sama saudara. Waktu ini Anisma Azwati Ahmad akan terus menemani sehingga pukul 10 pagi nanti. Sudah pun 6.29 minit pagi. Dan seketika nanti saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun apa yang cerita di celah-celah kehidupan manusia. Seketika saya, ketika saudara nak menantikan apa yang tular ini, saya hai-hai dulu kepada rakan kerabat yang ada di talian WhatsApp kami. Zalia Husin, juga Pak Kadut, selamat pagi untuk Mazilah Temun, Karil Amir, Acik Normal Ahmad dari Pulau Tiga, Parit, Perak, Cikgu Emet dari Kuching, Benny Pratama, tentu saja Cikgu Nur Zali Ahmad dari Alusta Kedah. Terima kasih banyak-banyak yang awal lagi, sebelum 6 pagi lagi, dah kirimkan WhatsApp pagi ni. Dan yang singgah ke Facebook Radio Klasik, juga ke laman-laman media sosial Radio Klasik yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Bagaimana Harusku Menyintaimu daripada Safar Gafar, dan selepas itu kita dengarkan Puan Sri Saloma menerusi lagu Bossa Nova. Bossa Nova, saudara, dimuatkan dalam filem Doremi terbitan tahun 1966.

Baik, kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu rakaman Beri Hitam dan juga lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu klasik, boleh dengarkan Ruangan Nostalgia di Klasik setiap hari pada pukul 11 pagi dan 10 malam. 6.37 minit pagi ketika ini, saudara. Baik, saya nak kongsikan apa yang tular ataupun ini kisah di celah-celah kehidupan manusia. Malu, jangan fikir. Kerja baik kita buat saja. Itu kata-kata seorang lelaki ataupun seorang atuk tua yang masih lagi mencari rezeki, masih lagi kuat menggunakan kudratnya, berusia 71 tahun, lebih dikenali sebagai Atuk Grab atau nama sebenarnya Zakaria Abdul Wahab. Beliau masih lagi gigih mencari rezeki sebagai penghantar makanan walaupun sudah bergelar warga emas. Bagi Zakaria, dia mula menyertai platform e-hailing tersebut pada 2021 ketika pandemik COVID-19 melanda, dan sejak itu terus kekal di jalanan demi menyara keluarga. Menurutnya, dia memilih kerja itu kerana sistemnya lebih mudah, fleksibel dan tidak terlalu rumit berbanding pekerjaan lain. Jadi katanya keadaan itu membuatkan dia perlu terus bekerja bagi menampung keperluan harian yang semakin meninggi. Walaupun berusia sudah lanjut usia, ya, Zakaria tetap memikul tanggungjawab menyara keluarga, termasuk membantu anak yang mengalami masalah kesihatan sejak 9 bulan yang lalu. Katanya sebelum ini anak sulung banyak membantu mencari rezeki dengan menjadi pemandu e-hailing. Jadi sekarang saya hilang tulang belakang apabila anaknya yang berusia 39 tahun mengalami serangan strok. Malah katanya, saya kini mencari duit tambahan untuk membawa dia berubat supaya sihat kembali. Dan Zakaria tidak terlepas daripada risiko menjadi penghantar makanan apabila pernah terbabit dalam kemalangan beberapa tahun lalu, membabitkan lori 10 tayar. Motosikal rosak teruk, tetapi syukur katanya saya selamat dan sekarang saya hanya menunggu menggunakan motosikal lama. Baik, sebelum ini kisah Zakaria mula tular di media sosial selepas dia dilihat masih gigih bekerja sebagai penghantar makanan walaupun sudah berusia 71 tahun, sekaligus mencuri perhatian ramai yang kagum dengan semangatnya mencari rezeki tanpa mengenal usia. Katanya walaupun diuji dengan pelbagai cabaran, Zakaria tetap meneruskan rutin hariannya di jalanan demi satu tujuan, memastikan keluarganya terus terbela. Baik, kalau saudara inginkan ceritanya lebih lanjut ataupun ingin mengetahui lebih mendalam tentang Encik Zakaria ini, bolehlah cari maklumat beliau di laman-laman media sosial, ya. Baik, terima kasih terus bersama-sama Radio Klasik Menggamit Kenangan yang baru saja nak memulakan tugas pagi ini, yang dah pun turun dari rumah, terutama kepada para cikgu kita. Semoga sampai dengan selamat ke tempat kerja, ke tempat yang dituju, dan semoga destinasi saudara itu destinasi yang membuatkan kita lebih ceria, lebih bahagia untuk hari ini, bekerja dengan bersungguh-sungguh hati. Aku Tidak Rela Digoda daripada John Go and Rollers, dan selepas itu Rahimah Rahim, Andai Rindu Menderu, sajian klasik.

Sudah pun 6.50 minit pagi ketika ini ya. Di mana saudara berada dan di mana yang tersayang saudara berada? Adakah mereka berada di tempat sepatutnya? Sekiranya saudara tidak dapat menghubungi mereka ataupun mereka tidak ada di depan mata, carilah hubungi mereka. Harapnya mereka berada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Baik, selepas ini Mas Idayu dengan lagu Cinta Pandang Pertama dan kumpulan Ilusi menerusi lagu Segalanya Keterima. Terima kasih banyak-banyak yang sudi ke Facebook Radio Klasik pagi ni. Ada pun singgah rakan kita Razak Balangi, juga terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada yang lain-lainnya. Rusni Sultan yang kirimkan ramai-ramai berterbangan, terima kasih. Mas Naloso, juga Atih Yaakob, selamat pagi untuk Khalijah Talib, Rusnah Yus, Makruh Nampusin dari seberang tambak sana, Jamil Hanim, Robi Daud, juga Min Rahim, Kalsum Baba, Noriwi yang mendengar kami dari Sarawak . Pak Ya, hai DJ katanya pagi ni, salam ceria selalu, layan Klasik Nasional. Sebenarnya nama kami bukan lagi Klasik Nasional tetapi Radio Klasik. Jadi jangan salah sebut . Klasik Nasional tu nama lama, dan nama sekarang boleh panggil ataupun memang nama kami sekarang Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baik, ini lagu daripada Mas Idayu, Cinta Pandang Pertama, dan saya percaya ada di antara saudara yang jatuh cinta pada pendengaran pertama. Pertama kali dengar, terus jatuh cinta dengan Radio Klasik.

0: Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Picik. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan kesihatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya nak pencin ni kan, kalau kita boleh tengok statement-statement dia, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap dan ambil tindakan.
0: Tan Sri Ayub Han Maidin Picik. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam pada itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup RON 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UMNO. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksaan lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Dapat mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan. Semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada 20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
6: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Persatuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan muktamad jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dibawa ke sidang parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi menelpasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata, pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sebenar sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Tidak semua jasa mampu dibalas dengan kata-kata, saudara, kerana ada bakti yang terlalu besar nilainya hingga hanya doa dan penghargaan mampu menjadi gantinya. Dan hidup manusia akan lebih bermakna apabila langkah kita membawa manfaat, tangan kita ringan membantu dan hati kita tulus berbakti tanpa mengira penat dan lelah. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Pertemankan saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Hari ini saudara 11 Mei 2026 bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijri. Hari Isnin hari ini. Kita mengharapkan semoga hari Isnin ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan mengharapkan semoga hari Isnin ini semangatnya cukup berkobar-kobar. Kita dengarkan lagu-lagu menggamit kenangan. Kami temani perjalanan saudara walau ke mana jua destinasi. Kami juga mengharapkan semoga saudara selamat sampai ke tempat yang dituju. Sesungguhnya hidup ini adalah perjuangan. Jadi, perjuanglah kanda. Ini DJ Kamisa and The Wisma.

Masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Cubit-cubit manja.
1: Assalamualaikum Cik Alia. Amboi, cantiknya hari ni. Dari mana?
2: Waalaikumsalam. Hari ni je ke saya cantik? Hari-hari saya cantik tau. Ha, cuma hari ni cantik lebih sikit. Sebab baru balik bawa mak sambut hari ibu. Baju ni kan saya tempah dengan Saleha. Baju kurung biru sulam berbiku. Ha, ni, manik-manik halus berkilat sebagai penyeri. Cantik tak?
1: Ha, cantik. Jap. Tapi tarikh rasmi hari ibu semalam kan? Cantik.
2: Alah, walaupun tarikh rasmi semalam, tapi saya pilih hari ni. Sebab sama tarikh dengan hari lahir mak saya.
1: Oh, iya ke? Alhamdulillah. Syukur dapat meraihkan hari ibu dengan mak tersayang kan? Sebenarnya, kalau nak sambut hari ibu ni, tak payah pun tunggu 10 Mei tu. Hari-hari pun boleh. Cuma, kalau ada satu tarikh khas, sambutan tu lebih bermakna. Kita akan tertunggu-tunggu tarikh tu kan?
2: Betul sangat tu, Saleha. Tahun ni lebih istimewa tau. Sebab Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, KPWKM, melalui agensinya Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, dah perkenalkan logo rasmi Hari Ibu 2026 dengan tema Seteguh Kasih Ibu.
1: Seteguh Kasih Ibu. Syahdunya rasa meresap dalam jiwa tema tu, Alia.
2: Seteguh Kasih Ibu tu menzahirkan kekuatan, ketabahan dan pengorbanan seorang ibu dalam mengimbangi kerjaya, keluarga serta emosi, selaras dengan aspirasi Agenda Nasional Kasih Keluarga Negara. Teringat masa kecil-kecil dulu, kalau bangun pagi tak nampak kelibat mak, memang menangis dah meraung-raung. Ingat mak dah pergi mana tinggalkan kita.
1: Betul. Satu lagi kan, pantang kalau kita tengok mak kita pakai baju lawa-lawa sikit kan. Mulalah tak keruan asyik tanya mak nak pergi mana. Selalunya mesti mak kata, "Ish, kamu ni tak boleh tengok mak ni pakai cantik-cantik sikit. Nak mengeku je kerja."
2: Itulah, tapi kan yang paling tak boleh lupa masakan mak. Walaupun sekadar nasi kosong dengan ikan goreng, sedapnya tu sampai ke butir terakhir kita makan tau.
1: Jangan lupa pergi ngaji lepas ngorek. Kalau mak ngajar mukadam tu siap dengan hotel lah tu. Cepat sikit lah pandai. Alia, bagi hadiah apa dekat mak hari tu? Saleha tengah fikir-fikirlah. Tak tahu nak bagi apa.
2: Tahun ni saya bagi gelang emas tapi kecil je. Tapi tiap-tiap tahun pun memang bagi emas. Tanda penghargaan. Tapi segunung emas pun kalau dihimpunkan tak sebanding dengan pengorbanan mak melahirkan kita kan?
1: Haa, jolah tu Alia. Dulu mak hok jaga kita. Loh ni kitalah pulak jaga mak. Nanti esok-esok kita pula jadi mak deh.
2: Alamak, bila cerita macam tu makin tua pula rasanya.

Ya, kalau suara operator telefon macam suara Datin Rafiq Abuang, saya percaya ada di antara kita yang sengaja telefon nak mendengar suara operator je. Baik, 7.40 minit pagi, keputusan kerajaan untuk meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Lagi info pagi dari semasa ke semasa akan saya kongsikan dengan saudara. Kita dengarkan lagu ini, lagu yang diberi jodoh Jong Jong Inai. Lagu yang kalau kanak-kanak, masa kanak-kanak, masa sekolah rendah, kita selalu dengar lagu ini. Inilah dia, Menggamit Kenangan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, masih lagi dalam sajian klasik. Waktu sekarang sudah pun 7.51 minit pagi. Ada yang dah sampai ke tempat kerja, ada yang dah memulakan tugas dan ada yang sedang bersarapan ketika ini. Juga kepada saudara yang mendengar kami di premis-premis perniagaan yang sedang berniaga, kami doakan semoga rezekinya melimpah ruah ya. Baik, sedikit info pagi yang saya nak kongsikan lagi. Jemaah Haji Malaysia diingatkan supaya tidak memandang ringan soal pematuhan miqat ketika keluar dari Mekah menuju lokasi seperti Taif sebelum hari wukuf, kerana kesilapan memasuki semula tanah haram tanpa ihram boleh menyebabkan mereka dikenakan dam tambahan. Pakar rujuk haji Lembaga Tabung Haji Dr. Muhammad Sirajuddin Siswadi Putra Muhammad Sid berkata isu itu melibatkan terutamanya jemaah haji tamatuk yang telah selesai menunaikan umrah dan berada dalam keadaan bebas ihram sebelum ibadah haji bermula. Baik, lagi info pagi akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Kita dengarkan lagu ini daripada JJ Kekasih. Lagu ini rakaman tahun 1997, ciptaan JJ sendiri dan lirik oleh S. Amin Shahab.